0: This is Traffic and Weather Info by Produa.
1: Traffic and Weather Info Produa, waktunya aku update kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Menurut BMKG Juanda, cuaca kota Surabaya hari ini cukup cerah ya teman Produa, didominasi dengan angka suhu di angka 29 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di angka 52%, arah angin ini mencapai 8,6 km per jam. Kondisi lalu lintas Surabaya pagi ini sepertinya masih aman, khusus Jalan Pemuda. Iya, pagi ini masih lengah, ramai lancar, teman Produa. Hingga Jagir Wonokromo juga sama, Ngagel Jaya Selatan juga cukup lengah di pagi hari ini. Tapi Raya Nginden 13 km yang akan mengarah ke Wonokromo ya teman Produa. Begitu juga di Manyar Kerto Ajo, ada di angka 6 km per jam kecepatannya yang akan mengarah ke Jalan Sulawesi teman Produa. Sulawesinya aman, Biliton, Raya Gubeng juga terpantau lancar. Dokter Mustopo juga terpantau belum ada kepadatan lalu lintas ya teman Produa di pagi hari ini. Buat kamu yang mungkin pagi ini masih dalam perjalanan, aku harap kamu bisa berhati-hati dan terus patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Schau dich so typisch da wieder.
1: Zunächst habt ihr mal was im Verwenden des Wissens.
2: Teman-teman, setiap tanggal 26 Juni, negara-negara di seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI sebagai bentuk komitmen global memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Peringatan ini ditetapkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime sebagai bentuk keprihatinan dampak buruk narkotika ke kehidupan nasional, ekonomi, kesehatan, dan masa depan generasi muda.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu. Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Kita flashback seru dulu ya di tanggal 8 Agustus ini, teman Pro 2. 8 Agustus masih Leo ya, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi ulang tahun di tanggal cantik ini, benar-benar cantik tanggalnya. Ternyata di tanggal ini kita memperingati Hari Kucing Sedunia. Wow, para pecinta anabul kucing nih, tentunya harus kamu rayakan dengan memberikan treat yang banyak buat kucing kamu, teman-teman Pro 2 ya. Jadi Hari Kucing Internasional ini tuh pertama kali diperakarsai oleh International Fund for Animal Welfare atau IFAW pada tahun 2002, teman-teman Pro 2. Kemudian di tahun 2020, pengelolaan peringatan ini kemudian diteruskan oleh Organisasi Kesejahteraan Kucing Internasional Cat Care, teman-teman Pro 2 ya. Dan tentunya peringatan ini tuh semata-mata untuk kucing, jelasnya ditujukan juga untuk kamu yang punya peliharaan kucing yang benar-benar kamu sayang banget, teman Pro 2. Dibilangin Hari Kucing ya kan, jadi benar-benar harus kamu sayang-sayang kucing kamu di hari ini, teman Pro 2. Selain Hari Kucing Sedunia, tanggal 8 kita memperingati hari ulang tahun ASEAN, teman Pro 2. Iya, jadi negara-negara Asia Tenggara di 8 Agustus itu tanggal bersejarah, karena di tanggal ini tuh ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation ini tuh didirikan di tahun 1967. Dengan pembentukan ASEAN itu ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok di Bangkok, Thailand, di mana 5 negara menjadi pendiri organisasi kawasan itu, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand, teman Pro 2. Wow, sudah berjalan ternyata cukup lama ya, dari tahun 67 ASEAN ini, teman Pro 2, dan kita memperingatinya di tanggal 8 Agustus. Selain itu, ini adalah National Happiness Happens Day, yang mana ini adalah sebuah hari untuk memperingati hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita ya. Yaitu hari kebahagiaan. Setiap orang berhak bahagia, teman Pro 2. Jadi kalau bisa ya kan, kamu mencari bahagia kamu sendiri, khususnya lagi berulang tahun. Jangan ada pikiran yang aneh-aneh di tahun ini, di hari ini, tapi kamu harus mencari kebahagiaan kamu. Apapun itu, yang penting kamu bisa merasakan kebahagiaan untuk tanggal 8 Agustus atau hari ini ya, teman Pro 2. Yang lagi ulang tahun, semoga selalu berbahagia, dilimpahkan rezekinya, panjang umur, terus juga kamu pastinya harus selalu setia sama Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Kamu lihat gak tadi, dia diketawain rame-rame loh, sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda, tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: satu lagu kamu di Halu. Hanya satu lagu. Get
1: ready. Aku tahu teman berdua, kamu sempat bingung banget gitu kan ya untuk menentukan Halu di hari ini. Karena semua lagunya Roni Parulian kan favorit semua bagi kamu ya. Cuma nanti kalau memang ternyata yang kamu vote gak kepilih karena yang vote juga gak banyak gitu ya, banyaknya yang lain, kamu bisa request aja nanti di jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist ya. Dari Halu pagi ini, Roni Parulian itu ada 3 lagu yang aku kasih buat kamu. Ada Mengapa, Angin Rindu, sama Pesona Sederhana ya. Ternyata yang paling banyak kamu vote di sore hari ini. Kok sore sih? Pagi ya, kenapa baunya sore sih? Masih kebawa yang kemarin teman Pro 2. Ya, ada 2 lagu nih teman Pro 2. Kenapa kok 2? Yang satu kok enggak? Kenapa? Gak apa-apa deh ya. Ini selisihnya cukup tipis teman berdua ya. Sepertinya kamu memang lagi-lagi berebut untuk mendengarkan lagu favorit kamu dari Roni Parulian. Ada Angin Rindu yang tervote dengan 43% suaranya teman berdua. Satunya adalah Pesona Sederhana dengan 57%. Tuh kan? Tipis kan teman Pro 2. Iya, cuman sayangnya Pesona Sederhana yang paling tinggi, yang paling banyak di vote sama kamu. Jadi bakal aku puterin ya di Halu pagi ini. Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang ikutan vote Halu di setiap harinya. Besok juga masih ada. Pokoknya pantengin aja terus Pro 2 FM dari Surabaya, teman terbaik kamu.

Teman berdua, karena hari ini kan hari pecinta kucing ya kan, selain hari ulang tahunnya ASEAN juga, tapi boleh gak sih kalau aku pengen tahu banget, khususnya buat kamu para pecinta kucing. Aku tuh suka seneng ya sama orang-orang yang benar-benar mencintai kucing, karena aku juga orang yang suka banget, cinta banget sama yang namanya kucing, gak tau kenapa. Iya, gemesin menurut aku. Bahkan aku tuh pernah punya trauma sebenarnya sama si kucing ya kan, waktu kecil dulu. Tapi malah aku nggak ada rasa takut sedikit pun. Malah aku takutnya minta kelinci, tau nggak? Karena aku pernah digigit sama dia. Jadi aku trauma istilah gitu kan ya. Tapi kalau sama si kucing enggak. Dulu aku pernah melerai kucing yang mau berantem ya. Sok pahlawan, memang sok jagoan. Saat aku lerai. Keliru. Saat aku lerai ya, teman berdua, malah aku yang dicabik-cabik sama kucing-kucing itu. Tuh ya, tapi malah aku suka sama kucing, nggak ada rasa trauma sedikit pun gitu loh, beda sama kelinci ya. Makanya aku juga beberapa kali udah pernah memelihara kucing. Hah? Beberapa kali? Iya gitu, cuman aku masih selalu gagal ya, entah hilang, entah diambil orang, entah dia pergi selamanya alias meninggal begitu, teman berdua. Iya kan, mungkin kayaknya aku memang kurang pinter ya mengurus kucing, tapi aku pengen banget punya lagi dan memelihara lagi gitu. Makanya aku pengen tanya sama kamu, buat para pecinta kucing, kira-kira kamu udah punya berapa kucing di rumah kamu, atau bahkan kamu udah punya rumah khusus untuk kucing-kucing yang kamu pelihara dan kamu sayangi, teman berdua. Wow, kamu benar-benar menspesialkan kucing-kucing kesayangan kamu berarti. Iya, apalagi kucing-kucing yang istilahnya kamu rescue gitu ya, entah dari jalanan, pasar, atau mungkin kucing-kucing kampung yang memang ternyata klingi banget ke kamu, dikasih makan udah klingi, terus juga sukanya mampir ke rumah, lama-kelamaan kita jadi luluh gitu ya, teman berdua. Pasti ada lah kayak gitu. Coba spill ya, para pecinta kucing, para pecinta anabul, ada berapa banyak kucing ataupun mungkin anabul yang lain yang kamu punya, teman berdua di rumah ya. Langsung aja WhatsApp di 081 908 952, atau di Instagram @pro2rrisby. Kamu lihat kan kalau di Instagram foto aku tuh desainnya ada gambar kucingnya. Iya, karena aku pecinta kucing, jadi pasti ada gambar kucingnya, teman berdua. Ya udah, kamu gabungan ya, sembari mungkin nanti kita akan membahas bagaimana spesialnya orang-orang yang mencintai kucing di pada pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Just Throw It, tak biasa tebak pernah dua aku puterin untuk kamu di kesempatan pagi hari ini yang mungkin lagi santai-santai aja atau bahkan udah mulai beraktivitas. Semangat ya untuk ngejalanin aktivitas di weekend ini. Kalau kamu juga ternyata lagi dalam perjalanan, tebak pernah dua, update dong gimana perjalanan kamu hari ini, lancarkah atau bahkan jalan di sekitar kamu agak sedikit macet teman bro 2. Boleh di info bareng sama topik kita di pagi hari ini. Mungkin kamu juga mau spill, kamu punya berapa kucing di rumah yang kamu pelihara. Ini memang terkhusus untuk kamu pecinta-pecinta kucing sih. Cuman kalau mau kamu kalau kamu yang gak suka kucing tapi pengen gabung, ngasih tahu alasan kenapa gak suka kucing, boleh juga. Gabungnya kemana sih? Ke WhatsApp aja boleh, 081-98-1952. Boleh kirim chat atau voice note ya. Kalau gak gitu di Instagram, aku udah bikin question box di @pro2rrisby. Boleh di aplikasi RR Digital juga teman Pro 2. Iya. Kalau ngomongin memelihara kucing, kalau melihat di TikTok tuh ya banyak banget yang bikin konten gini. Awalnya gak dibolehin pelihara kucing sama bapak atau sama ibu, sama ibunya begitu, sama orang tuanya istilahnya gitu. Tapi setelah memelihara kucing, malah mereka yang paling sayang dan paling cinta sama si kucingnya. Iya gak tuh Pak Pradua? Karena kan memang si kucing ini memang hewan yang sangat mengemaskan, lucu, berbulu gitu teman Pro 2. Tapi memang perawatannya, ngalah-ngalahi perawatanku dewe teman Pro 2. Iya, alias mahal dan banyak. Cuman bagi para pecinta kucing kayaknya itu gak jadi masalah. Selagi kucing mereka bisa sehat, kemudian juga gemuk, ya kan? Terus juga benar-benar bisa menemani hari-hari kamu teman Pro 2. Percaya gak sih kalau sebenarnya memelihara kucing tuh kita punya manfaat dan juga mungkin hal-hal spesial yang bisa kita rasakan dari memelihara kucing teman Pro 2. Emang iya? Iya. Bahkan kalau dari segi manfaat ya, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapat khususnya untuk kesehatan. Ada untuk kesehatan fisik, kemudian juga kesehatan mental teman Pro 2 yang memang bisa membantu kamu untuk mungkin ada beberapa yang terganggu ya masalah kesehatannya. Tapi kalau dengan memelihara kucing begitu, ada manfaatnya juga untuk kesehatan fisik kamu. Apa aja nanti bakal aku spill ya. Makanya kamu juga spill dong, punya berapa kucing di rumah ya. Langsung aja kamu drop di question box atau di WhatsApp kita. Aku tungguin nanti sampai jam 10 pagi.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
1: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. FM.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kakak.

Ada Kehelani dengan Folded Teman Predu. Aku update untuk kamu di kesempatan pagi hari ini ya. Jalan Pemuda pagi ini, aduh cuacanya kayak nyuruh untuk tidur terus gitu Teman Predu ya. Sedikit berawan tapi balik panas lagi Teman Predu. Kayaknya kalau kamu lagi aktivitas di hari ini terus melihat cuaca yang begitu cukup menenangkan ya menurut aku, pasti bawaannya pengen, aduh pengen di rumah aja, pengen rebahan gitu ya. Apalagi main sama kucing-kucing yang ada di rumah. Rasanya momen-momen seneng gak sih itu Teman Predu? Bisa melupakan pekerjaan atau hal-hal kegiatan yang selalu mengikuti kamu setiap harinya. Tapi kalau udah di rumah kayaknya udah waktunya untuk kumpul sama keluarga, sama nabul-anabul, main, bahkan kalau bisa tidur seharian Teman Predu. Kalau ngomongin masalah manfaat kesehatan memelihara kucing Teman Predu, kayaknya memang pro kontra ya. Bagi sebagian orang tuh selalu melihat dari segi kebersihan si hewan itu sendiri. Kemudian yang namanya hewan udah pasti banyak bakteri dan kotoran-kotoran kecil-kecil yang selalu nempel sama dirinya gitu. Tapi sebenarnya ada benernya juga. Kalau dalam medisnya juga, kalau kita melihat konten-konten di TikTok begitu ya, ada yang sempat meneliti juga bahwa masih ada bakteri atau kuman-kuman yang selalu menempel di bulu-bulu kucing begitu. Cuman kan kita tidak pernah selalu mengecek itu ya gitu. Karena kalau udah cinta-cinta aja sama kucing, biasanya gitu Teman Predu. Nah terlepas dari hal itu, manfaat untuk kesehatan fisik kita tuh juga ada sebenarnya Teman Predu kalau kita memelihara kucing. Yang pertama itu tuh bisa menurunkan risiko penyakit jantung, karena mungkin ya elusan pada kucing itu bisa menurunkan hormon stres kortisol dari diri kita sendiri Teman Predu. Makanya sesering mungkin diajak main, dielus-elus juga si kucingnya ini, karena ya itu tadi bisa menurunkan risiko penyakit jantung Teman Predu. Selain menurunkan risiko penyakit jantung, kesehatan lainnya, manfaat kesehatan lainnya dari memelihara kucing yaitu menurunkan tekanan darah. Karena kehadiran kucing itu tuh ngasih efek relaksasi yang instan ya pada tubuh kamu, pada diri kamu juga. Karena setiap kita dekat atau main sama kucing tuh kayaknya lebih tenang, lebih benar-benar menenangkan. Terus juga bawaannya kan happy, senang terus kalau sama kucing Teman Predu. Nah, yang mungkin selalu pro kontra lagi adalah di saat tidur sama kucing. Ya, kalau kita tuh tidur sama kucing juga katanya bulu-bulunya cukup berbahaya, karena bulu kucing tuh memang tipis banget yang bisa masuk ke dalam pernafasan kita juga gitu Teman Predu. Selagi kamu bisa menjaga jarak, kayaknya masih aman-aman aja gak sih Teman Predu? Dan juga ngejaga kebersihan kucing, karena kucing tuh juga bisa dijaga kebersihan dari segi bulunya juga ya. Dimana kalau bulunya tidak gampang rontok, berarti perawatan kamu cukup ekstrim dan mahal juga Teman Predu. Nah kalau kucing tidur, pasti kita sering banget mendengar suara dengkurannya, ya kan? Kucing tuh kayak manusia Teman Predu, dia juga bisa ngorok ya. Bisa mendengkur, atau mungkin kalau bahasa kucingnya adalah puring ya. Dan suara dengkurnya itu juga bisa menyembuhkan loh Teman Predu, bisa membantu penyembuhan tulang, otot, dan tendon juga. Wow. Bahkan bisa membuat kita lebih tenang juga gak sih kalau mendengar suara kucing kita tuh tidur. Kadang ada kucing yang tidurnya tidak bersuara alias tidak mendengkur, cuman bener-bener kayak kucing yang sudah tidak bernyawa gitu loh. Dibangunin dia nggak gerak sama sekali, nggak ada tanda-tanda pernah apa ya, nafasnya dia tuh bergerak gitu nggak ada. Bahkan pernah bikin kayak khawatir banget, ini kucing kenapa gitu. Ternyata aku pernah baca dia memang dalam posisi tidur yang begitu nyenyaknya Teman Predu, bahkan mau diuyel-uyel seperti apapun dia nggak akan bangun, dan itu memang posisi ternyaman dia di saat dia tidur. Jadi kalau dirasa tanda-tandanya udah terlihat dia tidur, ya udah biarin aja Teman Predu, karena dia juga butuh waktu ya untuk tidur, terus juga butuh waktu untuk bisa
istilahnya me time. Kucing juga butuh me time. Kadang kan kalau dia nggak nyamperin kita, dia tuh butuh me time sendiri, teman pro 2. Ya kan, biarin aja. Nanti kalau udah waktunya main sama kita, karena dia tahu waktu-waktu dimana kita harus main sama dia, makan, minum, bahkan pengen masuk ke kamar karena pengen tidur, itu juga ada waktunya, teman pro 2. Kucing tuh sepaham itu ya. Jadi buat kamu yang ternyata masih belum suka banget sama kucing, ada apa? Kenapa? Boleh sekalian kamu cerita juga ya. Udah ada beberapa yang gabungan di WhatsApp dan juga Instagram, nanti bakal aku sapa-sapa buat spill ya. Ada berapa banyak kucing yang kamu pelihara saat ini, teman berdua. Kamu harus tetap stay tune terus ya di Sepada. Selamat pagi, teman berdua.

Pro 2, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

Tebang Pada 2, thank you ya buat kamu yang masih pantengin Sepada. Selamat pagi Tebang Pada 2. Ditemenin Dewi Anora sampai nanti jam 10 pagi ngomongin kucing. Karena hari ini adalah hari pecinta kucing sedunia, Tebang Pada 2. Ini sedunia benar-benar lagi merayakan dirinya dan juga kucing-kucing favoritnya, Tebang Pada 2. Dan tentunya kamu juga, makanya aku pengen tahu kamu punya berapa kucing sih di rumah. Iya kan? Ada Anandita di Instagram. Kalau dia katanya punya 3, namanya Lulu, Lili, Lula. Wihihi, lucu iya, Lulu, Lili, Lula. Bisa pas banget, pasti cewek, iya gak sih? Belum tentu sih Tebang Pada 2. Kadang ada yang mainnya dia namanya tuh cewek banget ya, tapi ternyata kucingnya cowok, ada yang sama gak sih? Ini terjadi juga sama si Masan Hadi. Masan Hadi tuh punya kucing 2, namanya Jowo banget. Yang satunya, siapa ya satunya lupa aku, tapi yang satunya itu namanya Kipli. Ya kan, udah nih dari kecil dikasih nama Kipli, Kipli, Kipli gitu. Pas gede ternyata dia perempuan. Bukan laki-laki tuh nomor 2, bayangin coba. Kucing perempuan dikasih nama Kipli. Terus mau manggilnya bingung dipanggil apa. Akhirnya kita plesetin Kipliawati tuh nomor 2, dipanggilnya Wati. Iya kan, kalau bisa nebak dari, aku tuh nggak tahu ya, emang bisa nebak dari lahir atau enggak sebenarnya masalah si kelaminnya kucing Teman Pada 2. Karena kan kalau laki-laki dari kecil nggak kelihatan kan, memang Teman Pada 2. Aku cuma nggak tahu tandanya ada di mana. Coba para pecinta kucing yang paham banget tentang ini, kasih tahu aku sebenarnya gimana cara kita membedakan jenis kelamin kucing di saat masih kecil, biar kita ngasih namanya tuh kayak bener-bener pas gitu loh, nggak ngasal Teman Pada 2. Walaupun sebenarnya nggak menentukan juga nggak sih nama kucing itu mau cowok atau cewek, cuman kayak nggak pas aja. Nah di TikTok tuh juga ada kucing yang lagi rame banget Teman Pada 2. Bentukannya tuh kucing mujair, iya kan, kucing mujair buntutnya agak bantet ya, maksudnya nggak panjang buntutnya. Namanya dia Aren, nama TikToknya Aren Gentong. Aku mikirnya dia ini adalah cowok, kucing cowok, ternyata dia cewek Teman Pada 2. Tuh kan namanya aja Aren, tapi kayaknya masih make sense lah ya, karena mungkin warnanya dia kayak gula aren. Jadi dikasih nama Aren Teman Pada 2. Kalau kamu punya berapa kucing Teman Pada 2, gabungan yuk. Sembari nanti mungkin aku juga bakal kasih tahu kamu manfaat kesehatan mental kalau kamu melihara kucing. Kalau tadi kan udah nih kesehatan fisik, nah habis ini nanti aku bakal kasih tahu kamu bagaimana kita memelihara kucing itu ternyata punya manfaat juga untuk kesehatan mental kita. Daripada jauh-jauh ke psikolog atau psikiater kan, mending melihara kucing.

Setuju gak teman berdua? Aku sih setuju. Karena mungkin kalau kita sebagai orang introvert kan mungkin bukan malas bergaul ya, sulit, terus juga kayaknya pengennya cuma di rumah aja. Kalau harus keluar-keluar tuh kayak bener-bener nguras energi banget gitu loh teman berdua. Jadi lebih memilih untuk di rumah aja. Tapi di saat di rumah gitu ya, kadang ada bosennya juga gitu. Jadi biasanya kaum-kaum introvert itu selalu punya cara sendiri untuk tidak membuat dirinya kesepian di rumah. Salah satunya memelihara kucing juga teman berdua. Karena memang secara dari manfaat kesehatan mentalnya ya, kita yang memelihara kucing itu bisa mengurangi rasa kesepian tuh kan, karena kucing tuh kan bisa memberikan persahabatan tanpa syarat dan memang selalu ada di rumah ya, apalagi kalau dia memang sudah dirawat dari kecil, sudah tahu majikannya siapa. Kebalik nggak sih ya kan, terus dia udah tahu tempat makannya di mana, tempat buang airnya di mana, dia tuh udah akan merasa oh ini rumahku gitu, udah ditandain setiap titik sudutnya rumah kamu. Nah itu sebagai tanda bahwa dia memang udah nyaman di rumah kamu teman berdua. Di saat kamu datang mungkin entah dari keluar main atau kerja, pasti kamu akan disambut dengan ngeongnya dia, yang mana dia ya menyambut kamu sebenarnya gitu loh, bahwa kamu kemana aja seharian ini, kok gak ada di rumah gitu, maksudnya kucing itu teman berdua, ya kan. Tapi di saat kamu berada di rumah, dia akan selalu nemenin kamu, ngajak kamu main ya, kalau kucing kamu yang benar-benar clingy banget, dia akan terus dusel ke kamu teman berdua ya. Aku seneng banget kucing kayak begitu. Tapi jujur nih teman berdua, aku tuh kan beberapa kali pernah memelihara kucing ya. Kucing pertama aku tuh aku namain Moza. Nah Moza tuh kalau menurut cerita-cerita nabi-nabi begitu ya, hadis-hadis juga, Moza tuh adalah nama kucing pertamanya Nabi Muhammad SAW. Dia kasih nama Moza gitu, tapi kan nama Moza gitu. Yang mana aku juga pengen seperti itu, jadi kucing aku kasih nama Moza. Si Moza melahirkan 3 anak yang benar-benar berbeda semua dari segi warna ya teman berdua. Aku nggak tahu nih kucing dari mana bisa ngelahirin 3 anak yang warnanya beda gitu loh. Sedangkan kucingnya Moza ini tuh kayak abu-abu gitu loh teman berdua, abu-abu aja, seluruh badannya tuh abu-abu tapi yang abu-abu campur putih gitu loh. Nah si 3 anaknya tuh warnanya orange, aku panggil Oyen. Kemudian satunya lagi warnanya putih. Iya kan, aku lupa aku kasih nama siapa karena dia hilang dari kecil, dia keluyuran. Terus yang satunya lagi hitam pekat beneran teman berdua, aku kasih nama Becky. Si Becky ini cewek dan dia paling lembut, bulunya paling panjang, tebel gitu kan ya. Dia cantik banget, sayang diambil sama orang, sehat banget sih orang-orang itu ya. Dan itu kesayangan mama aku juga padahal teman berdua. Nah jadi aku punya total 4. Punya total 4, yang Moza itu meninggal teman berdua karena keracunan. Sedih banget sih, ya kan. Ini juga salah satu kekecewaannya seorang pecinta kucing kalau ditinggal meninggal kucingnya ya. Sakitnya itu benar-benar sakit banget teman berdua, ya kayak benar-benar kita kehilangan separuh nyawa kalau kita ditinggal sama anabul kita. Jadi kalau bisa dijaga sebaik-baiknya, mengurangi rasa kesepian. Kemudian manfaat kesehatan mental lainnya adalah meredakan kecemasan. Buat kamu yang mungkin ternyata punya anxiety, punya rasa kecemasan yang berlebihan, kucing nih benar-benar bisa meredakan rasa cemas kamu teman berdua. Karena aktivitas bermain dengan kucing itu bisa membuat kita sedikit mengalihkan pikiran dari banyaknya permasalahan, stres, emosional juga gitu ya. Makanya kalau punya kucing, kamu lagi emosi, udah main aja sama kucing kamu, terlupakan yang namanya masalah-masalah di dunia ini ya. Yang terakhir memang kalau kita memelihara kucing itu tuh bisa meningkatkan mood. Karena apa? Ya tingkah lucunya kucing itu tadi tuh yang bikin kita tuh ngerasa kayak wih nih kucing bener-bener bikin aku seneng banget gitu ya. Selain itu tingkah lucunya si kucing itu tuh juga memicu otak kita untuk melepaskan hormon kebahagiaan seperti hormon dopamin teman-teman berdua. Karena ya itu tadi melihat polanya yang lucu itu ya, sing kakean pola begidasan Rono Rene itu kayak rasanya wah gemes nih kucing ya, pengennya mencubit terus-terusan. Ya udah, kamu yang mau gabungan aja teman-teman berdua. Kira-kira ya kamu punya berapa kucing sekarang ini?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 62. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Thank you banget buat kamu teman berdua yang masih pantengin sepada. Selamat pagi teman berdua. Bareng sama Dewi Anora di sini sampai nanti jam 10 pagi aja ya. Jangan lama-lama lah ya. Anyway, teman berdua, kalau ngomongin masalah kucing ya, kucing tuh memang punya keunikan-keunikan yang akhirnya bisa menyatu sama kita yang udah memelihara dia. Apalagi kalau kita memeliharanya tuh udah kayak lama banget, bertahun-tahun banget gitu ya. Usianya kucing tuh bisa dibilang hitungannya lebih cepet ya, istilah kalau si anak aja usia 1 bulan, kucing itu bisa usianya berapa sih, 10 bulan, pokoknya ada perbedaan gitu lah teman pro 2. Makanya di saat kucing kita tuh udah tua, kita mungkin masih segini-segini aja gitu loh ya, walaupun kita udah memeliharanya kayak 5 tahun, 10 tahun gitu teman pro 2. Nah, kalau kamu udah terlalu lama ya memelihara tuh kucing, kamu bakal punya ikatan batin secara personal dengan anabul kamu teman pro 2. Yang mana memang kucing tuh juga sering banget mengekspresikan kasih sayangnya secara halus, ya kan? Yang akhirnya membuat kamu tuh juga kayak luluh lantah loh. Ya kan, jadi luluh banget sama si kucing gitu teman pro 2. Plus kalau kamu memelihara kucing, kamu akan punya hiburan gratis di rumah ya, karena mereka selalu menghibur, punya tingkah lucu, punya tingkah yang aneh, yang gemesin, kadang juga ngejengkelin, yang mungkin dia suka banget naik-naik ke apa ya, furniture di rumah kamu, ngejatuhin barang, ya kan? Itu tuh adalah keisengannya si kucing sebenarnya teman pro 2. Jadi kalau memang kucing itu juga ya, kucing itu juga seperti manusia, ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang ambivert teman pro 2. Jadi kalau kamu punya kucing yang kerjanya tidur di dalam kamar terus gitu kan, yang gak mau keluar rumah, habis itu kalau ada orang baru yang mungkin baru dia lihat atau kenal gitu tuh, dia akan takut. Nah udah fix dia introvert teman pro 2 ya. Tapi kalau kucing kamu begidasan, sukanya merusak sana sini, iya kan, bisa dibilang mungkin dia ekstrovert ya teman pro 2. Apalagi yang suka banget jatuh-jatuhin barang, nyakar-nyakar, ngerusak. Tapi kalau nyakar-nyakar tuh memang proses tubuh, alami tubuhnya dia sendiri sih teman pro 2 ya, mungkin karena jari-jarinya, bukan, paunya tuh gatel gitu loh, jadi dia kayak cakar-cakar barang-barang yang mungkin teksturnya tuh agak lebih kasar gitu. Makanya kadang kalau pet lover atau pecinta kucing itu biasanya ngasih wadah atau tempat yang khusus untuk kucing garuk-garuk, dan itu ada alatnya sendiri gitu loh teman pro 2, biar gak ngerusak furniture kamu. Dan kucing itu juga adalah hewan peliharaan yang bisa dibilang cukup mandiri ya, karena dia bisa merawat dirinya sendiri sebenarnya gitu loh. Cuman kalau dalam segi kesehatan kayak vaksin, kemudian juga grooming juga pasti masih butuh kita gitu loh. Cuman dia kalau grooming alami, ya mungkin kamu tahu adalah yang jilat-jilat bulunya dia gitu. Nah itu adalah proses groomingnya dia secara mandiri gitu, karena dia ngerasa udah agak kotor nih, harus dimandiin sendiri gitu. Karena kalau nunggu di grooming sama majikannya kayaknya agak sedikit itu ya, lama kalau katanya si kucing gitu teman pro 2. Nah itu sebenarnya adalah manfaat-manfaat juga yang bisa kita dapat kalau kita lagi memelihara seekor kucing atau bahkan berekor-ekor kucing teman pro 2. Tapi yang paling penting adalah harus bisa menyayangi kucing itu setulus hati kamu, dirawat, dikasih makan yang benar ya, dikasih perawatan yang terbaik, karena kucing juga akan melakukan hal yang terbaik juga buat kamu, karena bisa jadi kucing itu bisa melindungi kamu dari berbagai hal-hal buruk juga teman pro 2. Jadi yang masih ragu mau merawat kucing atau mempunyai kucing peliharaan begitu teman pro 2, enggak usah ragu ya. Yang paling penting kamu mendapat ridho aja dari orang tua kamu. Karena ridho orang tua juga sangat berpengaruh sih. Cuman kalau gak dapet dipaksa aja, karena lama-kelamaan pasti suka juga.

0: galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: No se puede decir grosería, se digo siempre sí.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang udah pantengin pada pagi hari ini bareng aku. Cuman waktunya udah mau jam 10 pagi. Ini tandanya aku udah harus ciao dari ruang dengar kamu ya. Thank you yang udah gabungan di topik pada pagi ini. Semoga kamu yang mencintai kucing benar-benar juga dicintai sama kucing-kucing kesayangan kamu, Teman Pro 2. Dan semoga kucing-kucing kamu sehat selalu biar bisa nemenin kamu main-main di rumah ya. Dan habis ini di Santai Siang bakal ada Rianita yang nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti, Teman Pro 2. Dewi Anora pamit ya, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.
1: Baru aja kamu dengerin
2: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru. New truck, big

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 lebih 3 menit saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa turun langsung meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, Jumat 7 Agustus 2026 sore hari. Dalam kunjungannya, Kofifa memastikan operasi pemadaman dari udara telah dimulai setelah helikopter waterbombing, bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB berhasil melakukan 4 kali penyiraman di titik-titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Namun upaya pemadaman dari udara belum bisa berjalan maksimal. Kondisi angin yang bertiup cukup kencang di kawasan Bromo membuat helikopter beberapa kali harus menunda penerbangan demi alasan keselamatan. Kofifa mengungkapkan luas kawasan yang terdampak kebakaran terus mengalami peningkatan. Dari semula hanya sekitar 7,9 hektar saat awal kejadian, kini area yang terbakar mencapai sekitar 176 hektar. Informasi yang kedua, lahan tebu milik warga yang diduga menjadi sumber awal kebakaran hingga merambat ke kawasan industri PT Sunpower Resources, SPS di Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, kini telah dipasangi garis polisi. Manajemen PT SPS menegaskan area tersebut bukan merupakan bagian dari aset perusahaan dan menyatakan mendukung penuh proses penyelidikan yang dilakukan aparat berwenang. HR Manager PT Sunpower Resources, Josephine Ayu, mengatakan, sejak awal kejadian perusahaan memprioritaskan penanganan kondisi darurat dengan mengutamakan keselamatan para pekerja, serta memastikan proses investigasi berjalan secara terbuka. Informasi yang terakhir, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah menegaskan Soekarno Cup 2026 tidak sekedar menjadi ajang kompetisi sepak bola antar daerah. Turnamen tersebut dirancang sebagai ruang pembinaan talenta muda sekaligus membangun karakter pesepak bola yang disiplin, sportif, dan memiliki semangat kebangsaan. PDI Perjuangan Jawa Timur akan menjadi tuan rumah Soekarno Cup 2026 yang berlangsung pada 10 hingga 24 Agustus 2026. Kompetisi sepak bola antar tim PDI Perjuangan dari berbagai provinsi tersebut digelar di sejumlah stadion di Surabaya dan Gresik. Beberapa venue yang digunakan yakni Gelora 10 November, Gelora Bung Tomo, Lapangan Tor di Surabaya, serta Gelora Joko Samudro di Gresik. Said mengatakan penyelenggaraan Soekarno Cup merupakan kelanjutan dari kompetisi sebelumnya. Pada tahun 2025, tim sepak bola PDI Perjuangan Jatim berhasil menjadi juara di Bali. Trofi bergilir tersebut kini berada di Surabaya dan akan dipertahankan pada edisi tahun ini, tahun 2026. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya. Pokoknya doa yang baik-baik untuk kamu semuanya teman Pro 2 ya. Tentunya di santai siang bakal ditemenin sama aku Rianita sampai jam 3 siang nanti teman Pro 2. Dan pasti ya, yang pastinya yang kalian tunggu-tunggu di santai siang adalah program Pro 2 Hitlist. Ini saatnya kamu request lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti, tentunya barengan sama aku Rianita. Jadi kamu yang mau request boleh banget langsung aja join ke Instagramnya @pro2rrisby, ada question box di situ, udah bikin story di situ, kamu langsung ketik aja lagu favorit kamu. Kita juga live TikTok teman Pro 2 ya, kamu yang join di TikTok juga boleh banget langsung aja request lagu-lagu favorit kamu, bakal aku puterin. Aku tungguin ya teman Pro 2, jadi langsung aja join sekarang juga.

0: Teman-teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka gak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan gak semudah yang kita bayangin ya.
1: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

0: gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
1: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Masih di Pro 2 Hit List sama Pro 2 ya, tentunya ini program pasti favorit kamu banget karena kamu bisa bebas request lagu-lagu kesukaan kamu, teman Pro 2. Dan tentunya ya, aku mau menyapa-nyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Ada dari Ali Ghazali dari Pasuruan, request lagunya Noah Wanitaku, tolong diputerin. Oke, disiapin ya lagunya Noah yang judulnya Wanitaku. Lalu kita bergeser lagi di WhatsApp. Ini ada dari Zulfikri, Pro 2 RRI, request dong lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta, atau Dul Jailani Usia 25, atau yang Sebenarnya Selamanya. Oke, aku puterin yang Dul Jailani Sebenarnya Selamanya ya. Lalu aku bergeser lagi dari WhatsApp, bergeser ke TikTok nih. Ada Wuknu SRH, request lagunya Pencuri Malam Samuel Cipta. Oke, disiapin ya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada dari Lala. Siang Kak, aku Lala dari Pekalongan, mau request lagunya Yovie Nuno dengan judulnya Kilometer. Oke, disiapin teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum join, ayo langsung join aja. Bisa ke WA-nya Pro 2 FM di 081908952, atau kamu bisa join juga via telepon di 031534-2353. Lewat Instagramnya @pro2rrisby juga bisa banget. Aku udah bikin question box di situ. Kamu tinggal drop aja lagu favorit kamu, teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung aja gabung sekarang juga.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya. Tentunya barengan sama aku, Rianita, yang menemani kamu sampai jam 3 siang nanti. Tapi Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang ya, teman Pro 2. Jadi yang belum join, langsung aja berjoin ya. Dan pastinya sudah banyak banget yang bergabung di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan aku mau sapa-sapa dulu ya, teman Pro 2. Yang join di TikTok Live itu juga ada dari Liani Mansyah nih. Request lagunya Bruno Mars yang Risk It All-nya. Lalu kita bergeser di WhatsApp, ada Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Semoga kakak penyiarnya sehat selalu dan siaran siangnya hari ini lancar sampai selesai nanti. Amin, amin. Terima kasih ya Lara Purnamasari atas doa baiknya. Semoga doa baik juga kembali ke kamu ya, teman Pro 2. Dia juga request lagu dari The Temper Trap dari Sweet Disposition. Oke. Thank you sudah join ya. Lalu aku bergeser lagi di Instagram, ada dari Zatia Vinovic, request lagunya Liodra Pura-Pura. Oke, bentar lagi ya aku puterin. Lalu ada Tania Yasika, request di ujung minggu Mesahira Kak. Terima kasih. Oke. Karena sudah banyak banget yang bergabung, langsung aja aku puterin lagu favorit kamu. Yang pertama ada dari Bruno Mars dengan judulnya Risk It All.

berdua sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Mesahira dengan judulnya Di Ujung Minggu sudah aku puterin spesial buat kamu. Dan tentunya masih di program Pro 2 Hitlist barengan sama aku Rianita, teman Pro 2 yang menemani kamu untuk memuterin ya lagu-lagu favorit kamu. Dan tentunya udah banyak banget yang join ya. Ini ada dari Instagram. Ada dari siapa nih? Ada dari ranca.kaleng. Halo, saya Kevin dari Cianjur. Request Adrian Khalif, Take Care. Tolong diputerin. Oke, disiapin ya lagunya. Terus ada juga yang join di TikTok Live-nya Pro 2 FM. Ada dari AAku PNRM. Izin request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim. Oke, disiapin ya. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ini banyak banget juga yang request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Ini udah aku puterin tadi ya. Ini ada dari Mariael. Terus Creepy Ku Suka. Terus ada dari Izayadis. Ini request lagunya Mesahira Di Ujung Minggu. Barusan aja udah aku puter ya. Lalu ada dari Atikah.Suryani. Halo kak, mau request lagu barunya Roni Parulian Februari. Nah ini lagu barunya masih belum ada di songbanknya Pro 2 FM. Mungkin kamu bisa request lagunya Roni Parulian dengan judul yang lain. Boleh banget teman Pro 2 ya. Langsung aja bergabung. Terus ada dari siapa lagi nih? Sals.fm. Halo kak, mau request lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Terima kasih. Oke, disiapin ya lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Lalu ada siapa lagi? Ada lagi yang gabung di TikTok Live juga. Ada dari Diza ya. Tak Ada Yang Sepertimu by Roni Parulian. Oke, disiapin teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum join, langsung aja join. Masih ada waktu sampai jam 12 siang teman Pro 2 ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja gabung sekarang juga.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masih di Pro 2 Hitlist ya, buat kamu yang request lagu favorit kamu untuk menemani segala aktivitas kamu, Pro 2 FM adalah jawaban yang paling tepat ya teman Pro 2. Tentunya di program Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang, teman Pro 2 masih ada waktu buat kamu yang belum join ya. Tapi ini ternyata sudah banyak banget yang join. Kali ini aku baca-bacain dulu yang dari Instagram. Ini ada dari siapa nih? Oh, ada dari sals.fm ya, Salsabil Hacu. Terus ada lagi lagunya yang join di TikTok, ada dari Fabian, Sela on Seven yang judulnya Sederhana. Lalu ada dari siapa lagi nih, di WhatsApp-nya Pro 2 FM ini banyak banget nih yang udah join, tapi lagunya sama semua nih. Ini ada dari Banyu, lalu ada dari siapa nih? Galuh Puspitasari, sama ada dari Maria, ini lagunya sama semua, lagunya Sabrina Leanor yang judulnya Selesai. Oke, disiapin ya. Ini juga ada lagi Widi, lagu yang sama. Lalu ada dari Asri juga lagu yang sama, Lia juga lagu yang sama. Oke, disiapin ya. Lalu aku baca-baca lagi, ada dari Stefani Karmelita. Selamat siang Min, saya Karmelita, izin request Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin ya buat kamu yang belum join. Masih ada waktu sampai jam 12 siang teman Pro 2, jadi langsung aja gabung ya. Buat kamu yang belum gabung, langsung aja gabung, karena lagu-lagu super enak bakal menemani aktivitas kamu. Dimana lagi kalau bukan di Pro 2 Hitlist.

Masih di 95,2 Prodia RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Prodia masih di program Prodia Hitlist nih, ditemenin sama aku Rianita, teman Prodia. Dan tentunya program Prodia Hitlist ini hanya sampai jam 12 siang. Jadi ayo, masih ada waktu tuh teman Prodia buat kamu bergabung ya. Dan tentunya aku mau sapa-sapa lagi teman-teman Prodia yang sudah gabung di program Prodia Hitlist. Ada dari Steri Faf, ini dia request lagunya Mesahira yang Merindu Lagi. Oke, disiapin ya. Lalu ini ada dari Andrian, ini Sumpah Matri Rio Laskart. Ini masih belum ada di songbanknya Prodia FM. Mungkin kamu bisa request lagu yang lain ya. Lalu ada dari Instagram nih. Instagram ada dari farisa.naura08. Cegil Nabila Takia. Oke, disiapin ya. Lalu ada siapa lagi nih? Dari Zivelas Jawa, Ziva Magnolia Pelindungmu. Lagunya Ziva yang judulnya Pelindungmu masih belum ada di songbanknya Prodia FM. Teman Prodia mungkin bisa request lagu yang judul lain ya. Lalu ada dari siapa lagi nih? Ada dari Lebi request lagunya Roni Parulian yang Walls Akhir Zaman. Oke, disiapin ya. Lalu ini ada dari siapa nih di live TikTok nih? Oh, ada yang bergabung. Hai Kak, Ciketa Gunung Bentang, Sagaranten, Sukabumi. Jampang hadir, thanks. Oke, wah jauh-jauh nih dari Sukabumi bergabung. Boleh langsung request lagu favorit kamu ya. Buat teman-teman Prodia masih ada waktu sampai jam 12 siang. Jadi tunggu apa lagi? Ayo request lagu-lagu yang paling kamu suka, favorit kamu. Karena Prodia FM bakal nemenin aktivitas kamu dengan lagu-lagu yang super enak.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

2, bila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh

baru putus dari sang mantan kekasih. Dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah jam 12 siang. Ini saatnya bergeser ya dari program Pro 2 Hitlist ke informasi kuliner Teman Pro 2. Dan tentunya aku juga sudah puterin semua lagu-lagu favorit kamu Teman Pro 2 ya. Thank you so much buat kamu semuanya yang sudah join dan bergabung di program Pro 2 Hitlistnya Pro 2 FM. Tapi ternyata masih ada satu lagi nih yang bergabung, baru aja gabung di TikTok Live-nya Pro 2 FM dari Sams yang request lagunya Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Hamiza. Oke. Dia juga sambil curhat dikit, Kak, aku kemarin ketolak interview penyiar radio. Huhuhu, padahal pengen banget. Enggak apa-apa, Kak, tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah. Coba lagi ya. Yang penting jangan menyerah ya. Gagal itu udah biasa. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi yang membedakan orang yang tidak pantang menyerah itu yang membedakan ya. Kalau dibilang gagal, semua orang pernah gagal. Jadi kamu jangan berkecil hati. Ayo coba lagi. Kalau memang bukan jalur penyiar radio, jalur yang lain juga gak apa-apa, Kak. It's okay. Yang penting kamu harus terus semangat ya, Kak Sams. Dan tentunya Teman Pro 2, aku bakal puterin juga lagu yang sudah di request Kak Sams, yang judulnya Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Hamiza. Dan tentunya aku juga sudah puterin lagu-lagu favorit kamu semuanya Teman Pro 2 ya. Thank you ya yang udah join di Pro 2 FM di programnya Pro 2 Hitlist. Dan tentunya nanti jam 12 sampai jam 1 bakal ada informasi kuliner. Jadi buat kamu yang penasaran gitu ya, kuliner apa sih yang bakalan kita bahas nanti, makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pagi-pagi udah nggak mood, gara-gara macet, atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik.

Teman Pro 2, gak kerasa banget ya, sudah jam 12 siang nih. Ini saatnya jam-jam keroncongan. Jam-jam kelaparan ya kan, saatnya makan siang teman Pro 2. Kalau kamu siang-siang gini, enaknya makan apa teman Pro 2? Kasih tahu aku dong. Tapi aku sudah banyak banget membahas soal makanan ya, dari jajanan pasar, jajanan viral, terus kayak jajanan manis gitu ya, kayak Chewy Dubai Cookie. Terus aku juga udah sempat bahas soto rawon dan banyak banget. Dan tapi ya aku belum pernah membahas satu makanan yang satu ini. Bagi kamu yang pecinta pedas, pasti kamu familiar banget dengan yang namanya seblak. Ini pecinta pedas pastinya suka banget banget nget ya sama seblak ya. Karena seblak ini itu sebenarnya makanan khas Sunda Jawa Barat teman Pro 2. Yang terkenal dengan cita rasanya itu gurih, pedas dan aroma kencurnya itu menyengat. Kuliner ini sangat populer banget di kalangan anak muda ya, yang memiliki ciri khas berupa penggunaan kerupuk aci mentah yang sengaja direndam atau direbus hingga teksturnya menjadi kenyal dan lunak. Nah, asal-usul arti namanya itu, kata seblak itu berasal dari bahasa Sunda, yaitu sega atau nyega yang berarti menyengat ya. Kalau wong Jawa itu nyegrak gitu istilahnya ya, menyengat gitu, menggambarkan aroma kencur atau rasa pedas yang kuat teman Pro 2. Dan tentunya akar tradisinya kuliner ini tuh diyakini banget terinspirasi dari makanan tradisional Sunda zaman dahulu kala ya, yang disebut kerupuk leor atau kerupuk lemas, yaitu kerupuk sisa yang direndam air panas agar bisa dimakan kembali. Jadi gak kebuang teman Pro 2 ya itu kerupuknya. Dan populer banget di Bandung, seblak itu mulai meledak meletup ya, dan populer sebagai jajanan kaki lima di wilayah Bandung dan sekitarnya sejak awal tahun 2000-an. Bumbu utamanya atau kunci kelezatannya itu ciri khasnya itu kuah seblak yang khas bertumpu pada bumbu halus sederhana kayak kencur, bahan paling krusial ya yang memberikan aroma otentik dan sensasi yang hangat teman Pro 2. Dan tentunya tidak lupa bawang putih dan bawang merah, ini wajib ada, memberikan rasa gurih alami dan memperkuat aroma. Apalagi ditambahin cabai rawit atau cabai keriting, sumber utama rasa pedas yang membakar lidah teman Pro 2. Dan tentunya berbagai macam ragam topping dan variasi modernnya itu ada juga. Seiring berjalannya waktu, seblak itu berkembang pesat dengan konsep prasmanan dan puluhan pilihan topping kayak seblak basah yang berkuah gitu ya. Varian paling populer dengan kuah merah meronaknya yang pedas gitu. Lalu juga seblak kering atau cebrek, varian kering tanpa kuah ini biasanya digoreng langsung nih bersama bumbu. Dan juga ada topping karbohidrat, kerupuk aci kuning, makaroni, mie instan dan kwetiau. Wah, ini menambah kelezatan dari seorang seporsi seblak gitu ya. Apalagi topping protein dan frozen foodnya kayak telur orak arik, ceker ayam, bakso sapi, sosis, cuanki, batagor kering, hingga aneka bakso ikan olahan. Kalau kamu tipe yang dikasih topping apa nih teman Pro 2, kasih tahu aku dong langsung aja ya ke WA-nya Pro 2 FM. Bagi kamu yang pecinta pedas, pasti kamu juga suka makanan ini teman Pro 2.

Kesendirian sempat dijalani, hingga perasaan tenggelam dalam luka. Harapan hampir hilang, seolah tak ada yang datang menyelamatkan. Hati yang rapuh nyaris hancur oleh keadaan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Teman Produa, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing

Masih seputar informasi kuliner teman Pro 2, karena memang jam-jam segini tuh jam-jam rawan ya, rawan lapar. Dan masih melanjutkan pembahasan yang tadi tentang seblak ya. Memang seblak itu jadi pilihan anak-anak Gen Z ya, anak milenial, apalagi yang pecinta pedas ya kan. Apalagi banyak banget ragam topping dan variasi modernnya, kayak seblak basah berkuah, varian paling populer ya dengan kuah merah pedas. Lalu juga seblak kering, cebrek ya, varian kering tanpa kuah, biasanya digoreng langsung bersama bumbu. Dan juga ada topping karbohidratnya, kayak kerupuk aci kuning, makaroni, mie instan, atau kwetiau juga bisa banget dicampurin ya. Apalagi ada topping proteinnya dan frozen food, kayak telur orak-arik, terus ceker ayam, bakso sapi, sosis, cuanki, batagor kering, hingga aneka bakso ikan olahan atau steamboat ya. Kalau kamu tipe yang sukanya diapain, teman Pro 2, kasih tahu aku dong, dikasih apa maksudnya, toppingnya apa nih kalau kamu seblak itu. Apakah kamu juga suka dikasih topping-topping yang bervariasi gitu, macam-macam, atau hanya mungkin hanya 1-2 macam aja? Atau kamu tipe orang yang cuman pakai kerupuk aja tanpa ada campuran lain? Tapi paling enak sih banyak campuran ya, kayak telur, bakso ikan olahan, ceker, sosis, itu makin menambah kenikmatan. Tapi teman Pro 2, ada sisi lain nih dari seblak, yaitu sisi kesehatan yang perlu diperhatikan. Meskipun sangat nikmat ya, para ahli kesehatan itu mengingatkan masyarakat nih untuk bijak dalam mengonsumsinya. Karena seblak ini termasuk tinggi natrium dan kalori. Kuah seblak itu mengandung banyak garam dan MSG. Ditambah lagi dengan topping frozen food dan kerupuk yang tinggi kalori dan karbohidrat ini, jadi miskin serat ya teman Pro 2 ya. Dan juga resiko pencernaan, zat capsaicin dari cabe yang terlalu banyak dapat mengiritasikan dinding-dinding lambung, memicu kayak mah, GERD, hingga diare. Jadi harus tetap waspada ya, jangan terlalu sering konsumsi seblak ya teman Pro 2. Dan tips sehatnya, jika ingin mengonsumsi seblak dengan lebih aman, ya buat sendiri aja di rumah gitu, dengan membatasi tingkat kepedesannya, mengurangi garam, serta memperbanyak sayuran, sawi atau kol, dan protein segar kayak telur atau dada ayam rebus. Nah ini tuh jadi pilihan ya, supaya apa? Supaya tetap sehat. Jadi konsumsi seblak tapi tetap sehat teman Pro 2 ya. Apalagi seblak ini kan selalu jadi favorit karena memang kepedasannya itu loh yang membuat nagih gitu teman Pro 2. Kalau versi kamu kayak gimana nih? Seblak versi kamu seperti apa nih toppingnya? Dan caranya gimana nih kalau kamu yang udah pernah cobain masak seblak di rumah, boleh dibagi tips-tipsnya untuk teman-teman Pro 2 semuanya.

sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih informasi seputar kuliner tempro 2 ya. Untuk menemani makan siang kamu, aku juga masih membahas tentang seblak nih. Ada cara-caranya nih tempro 2 buat kamu yang mungkin masak seblak sendiri ya, supaya lebih higienis dan juga lebih sehat. Seperti kayak tumis bumbu, panaskan sedikit minyak di wajan, tumis bumbu halus sampai benar-benar matang dan harum agar aroma kencurnya itu tidak langu. Terus jangan lupa juga, supaya sehat, kasih telur orak-arik telur ya. Sisihkan bumbu ke pinggir wajan, masukkan telur kocok, orak-arik telur sampai matang. Dan juga jangan lupa tuang air, masukkan air matang ke dalam wajan, aduk rata dengan bumbu dan telur, lalu tunggu sampai air mendidih gitu. Jadi masukannya itu sudah air matang ya. Kalau beli-beli di pinggir jalan itu kadang airnya bukan air matang, teman berdua, jadi harus tetap waspada ya. Memang paling higienis itu ya buat sendiri aja di rumah gitu. Terus masukkan isiannya juga ya, kayak masukkan kerupuk yang sudah direndam. Kalau pengen yang sehat ya kerupuknya nggak usah pakai atau pakai sedikit aja. Terus dikasih makaroni, kasih bakso, sosis, atau topping lainnya sesuai selera kamu, teman berdua ya. Masukkan hingga teksturnya itu melunak. Lalu jangan lupa juga dibumbui, tambahkan garam, gula, dan kaldu bubuk. Koreksi rasa hingga rasanya pas ya, kayak perpaduan gurih, pedas, dan sedikit manis. Tambahkan juga sayur, jangan lupa. Terakhir masukkan potongan sawi atau kol. Banyakin sayurnya yang banyak supaya makin sehat. Masaknya itu bentar aja, sekitar 1-2 menit agar sayuran tetap segar dan renyah. Jadi jangan terlalu lama dimasak ya itu sayurnya. Lalu sajikan, angkat seblak dan pindahkan ke mangkuk, nikmati selagi panas. Ini juga salah satu menginspirasi gitu ya, cara-caranya supaya kamu juga pakai di rumah ya, masak di rumah. Dan tentunya teman berdua, sekarang ini sudah jam 1, nanti aku bergeser ya, dari informasi kuliner aku akan bergeser ke informasi olahraga sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang penasaran bakal ada informasi apa aja, makanya setun terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Sport Corner. Aktual Sport News.
1: Teman Pro 2, gak kerasa ya udah jam 1 siang ini, saatnya aku bergeser dari informasi kuliner ke informasi olahraga atau Sport Corner. Kamu pasti penasaran ya, informasi apa sih yang bakal aku sampaikan untuk kamu semuanya. Dan tentunya di Sport Corner kali ini diawali dengan olahraga tenis. Gimana teman Pro 2, apakah kamu juga menyukai olahraga ini? Karena memang olahraga ini tuh sangat digemari banyak masyarakat Indonesia ya. Dan petenis Filipina Alexandra Ayala, Elena Rybakina dan Coco Gauff melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 1000 National Bank Open 2026 di Toronto setelah memenangi pertandingan babak ketiga Sabtu waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Ella yang menjadi unggulan ke-25 ini harus bekerja keras sebelum menyingkirkan petenis Amerika Serikat Katie McNally dalam pertarungan 3 set dengan skor 6-3, 5-7, 6-4. Ya, lumayan war ya. Ella ini juga mengawali pertandingan dengan meyakinkan nih setelah bangkit dari ketertinggalan 1-3 dan merebut 5 game secara beruntun untuk mengamankan set pertama. Petenis berusia 21 tahun itu kembali berada dalam posisi unggul pada set kedua setelah mematahkan servis McNally untuk memimpin 2-1. Namun Ella ini mulai mengalami masalah pada kakinya dan beberapa kali mendapatkan perawatan medis. Kondisi itulah yang mempengaruhi pergerakan Ella sehingga McNally mampu memanfaatkan keadaan untuk bangkit. Petenis Amerika itu akhirnya merebut set kedua 7-5 dan memaksakan pertandingan ke set penentuan. Ella pun mampu melakukan reset pada set ketiga dengan langsung mematahkan servis McNally pada game pembuka. Keunggulan itulah yang dipertahankannya hingga akhir pertandingan untuk memastikan tiket ke babak 16 besar. Wow, congratulations untuk Ella. Rybakina Gauff yang melaju ke 16 besar WTA 1000 Toronto.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu. Itu karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh gitu.

nyakitin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek. Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
3: Perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

David Guetta and Teddy Swims and Tans and I dengan judulnya Gan Gan Gan. Tapi tentunya aku tidak akan gan dari ruang dengar kamu, teman berdua. Aku bakal stay terus ya. Apalagi di Sport Corner kali ini ada informasi terbaru lagi. Tadi aku sudah infokan tentang tenis, sekarang beralih ke voli. Siapa nih yang suka olahraga voli? Apalagi volinya di pinggir pantai gitu ya. Makin menambah rasa apa ya? Istilahnya rasa mata ini untuk cuci mata di pantai gitu makin indah gitu ya. Dengan olahraga voli juga. Dan tentunya aku punya kabar terbaru dari tim nasional voli putri Indonesia yang mengakhiri perlawanan sengit dari timnas Vietnam, teman berdua, dalam pertandingan perdana leg kedua C5 Cup 2026 yang berlangsung di 700 tahun anniversary Chiang Mai Sports Complex Thailand Jumat kemarin, teman berdua. Dan kemenangan ini itu membawa tim Garuda Pertiwi untuk sementara memuncaki klasemen dengan koleksi 2 poin dari 1 pertandingan. Memulai set pertama, Indonesia tampil masih begitu kesulitan ya untuk membongkar pertahanan rapat Vietnam. Serangan-serangan kombinasi Vietnam juga kerap membuat Indonesia kesulitan hingga set pertama berakhir lewat 25-20 untuk Vietnam. Kondisi serupa masih terjadi di set kedua. Tim asuhan Marcos Sugiyama itu kerap kesulitan dalam membangun variasi serangan. Sedangkan Vietnam tampil begitu menekan dan terus mendulang poin demi poin. Dan terus mendominasi sepanjang set, Vietnam akhirnya menutup kemenangan di set kedua lewat 25-18. Di set ketiga, Indonesia mencoba untuk tampil dengan variasi permainan yang jauh berbeda. Esan Riana, Caca ya, dan kawan-kawan tampil begitu solid untuk bisa membendung serangan Vietnam. Alhasil, Indonesia mampu memetik kemenangan 25-22. Pada set keempat, kombinasi ampuh Arcella Nuari dan Ersandrina Caca terus menjadi momok menakutkan nih untuk pertahanan Vietnam. Poin demi poin pun terus didulang oleh tim Sri Kandi. Indonesia akhirnya menutup kemenangan di set keempat lewat 25-20. Wah, luar biasa ya. Kita harus dukung terus nih tim Indonesia. Dan tentunya di set penentuan, Arcella dan Ersandrina tetap menjadi mesin poin untuk tim Sri Kandi. Aksi dari dua pemain tersebut menjadi kunci keberhasilan membongkar rapatnya pertahanan Vietnam hingga Indonesia memetik kemenangan 15-9.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di Sport Corner, teman Pro 2 barengan sama aku Rianita ya. Kalau tadi aku sudah informasikan seputar voli, terus juga ada tenis tadi ya. Sekarang aku beralih ke bola basket. Kamu pasti juga suka banget sama olahraga yang satu ini. Apakah kamu juga salah satu tipe orang yang meluangkan waktunya untuk bermain bola basket di sela-sela kesibukan kamu, teman Pro 2, entah itu di pekerjaan kamu, entah itu apapun aktivitas kamu lah ya, teman Pro 2. Pasti kamu menyempatkan untuk berolahraga dan olahraganya adalah bola basket. Dan aku punya kabar terbaru dari Satya Wacana Salatiga yang memutuskan untuk melepas kapten tim Henry Cornelis nih, atau yang kerap disapa Hengki Lakai. Ya, setelah kebersamaan selama 9 tahun di Indonesian Basketball Lakers atau IBL ya. Klub ini menilai kehadiran Hengki tidak hanya memberikan kontribusi di lapangan, tetapi juga meninggalkan warisan bagi klub. Klub juga menyebut meski perjalanan keduanya kini berpisah, hubungan sebagai keluarga itu tidak akan berubah. Satya Wacana itu mendoakan agar Hengki selalu diberkati dalam setiap langkah karirnya setelah meninggalkan Salatiga. Hengki Lakai ini juga merupakan salah satu pemain yang identik dengan Satya Wacana Salatiga ya, setelah memperkuat klub tersebut selama 9 musim dan selama membela tim, dia berkembang menjadi salah satu pemain senior sekaligus dipercaya mengemban kapten sebelum akhirnya mengakhiri kebersamaan pada akhir IBL 2026. Hengki Lakai atau bernama lengkap Henry Cornelis Lakai ini merupakan pebasket profesional Indonesia yang lama menjadi ikon Satya Wacana Salatiga di IBL. Dia lahir di Merauke, Papua nih pada 12 Mei tahun 1998 dan bermain sebagai center atau power forward. Lakai pun merupakan alumnus SMA John 23 Merauke dan melanjutkan pendidikan di Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga dan bergabung dengan klub sejak tahun 2017. Dan di level individu, Hengki itu pernah meraih penghargaan IBL Most Inspirational Young Player 2018, masuk All IBL Indonesian First Team tahun 2020, serta terpilih sebagai IBL All-Star tahun 2023. Ia juga beberapa kali membela tim nasional bola basket 3x3 Indonesia pada berbagai ajang internasional. Teman Pro 2, keren ya si Hengki ini. Dan tentunya teman Pro 2 gak kerasa bentar lagi sudah mau jam 2 siang. Nanti bakal ada Indo Lokal ya teman Pro 2. Bagi kamu yang penasaran di top 20 Indo Lokal ada siapa aja, makanya setun terus pokoknya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Teman Pro 2, udah jam 2 siang ini, saatnya aku informasikan top 20 Teman Pro 2. Dan tentunya di top 20 kali ini barengan sama aku, Rianita, Teman Pro 2. Dan yang masuk ke top 20 yang awalnya dulu di minggu lalu di nomor 16 adalah Rumah dan Baju Barumu dari Batas Senja.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah menyaksikan Top 19 ya, new entry dari Khalib J dengan judulnya Gerilya Cinta. Dan say sorry untuk out chartnya di minggu ini adalah Rizky Febian dengan Mencintai Tanpa Arah. Next, di nomor ke-18 ada Paul Aro dengan judulnya Biar Kita Jadi Kenangan. Enjoy! Number 18.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah menyaksikan lagunya Kunto Aji dengan judulnya Berani yang masuk ke top 17 nih. Dari yang minggu lalu 18, sekarang naik satu peringkat di minggu ini jadi ke top 17 Indonesia ya, lokal. Dan tentunya next di nomor ke-16 ada dari Inium featuring Ari Lesmana dengan judulnya Sisi Potret. Number 16.

0: Tadi kamu sudah menyaksikan lagu dari Rani Parulian dengan judulnya Waltz Akhir Zaman Tema Pro 2 di minggu lalu, ini di nomor 17 dan di minggu ini masuk ke nomor 15 top Indo lokal ya Tema Pro 2. Dan tentunya di nomor 14 next ada NPD dari NPD ya, judulnya Sempurnanya Aku. Enjoy.
1: Number 14.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengarkan lagu top ke-13 Indo Lokalnya Pro 2 FM dari Wijaya 80 dan Sal Priyadi dengan judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Selanjutnya next di nomor ke-12 ini adalah lagu yang paling kamu suka ya, karena paling banyak banget nih yang request lagu ini dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Enjoy. Number 12.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah menyaksikan lagu dari Ariel Noah dengan judulnya Dulu Kita Masih Remaja. Dan selanjutnya di top 10 ya, ada dari Dipa Barus dan Hindia dengan judulnya Nafas.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah menyaksikan lagu dari Tulus dengan judulnya Teh Hijau di nomor ke-9. Dan tentunya di nomor 8 bakal ada Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Number 8.

Teman berdua, tadi kamu sudah menyaksikan lagu melompat lebih tinggi dari lomba sihir. Ini jadi top ke-7 ya di Indo Lokal Pro 2 FM. Dan tentunya next di top ke-6, di top 6-nya ada dari It Gitaf dengan judulnya Mungkin di Depan Buram. Number 6.

Teman berdua, tadi kamu sudah menyaksikan lagunya Selena Grace and Andy Rianto dengan judulnya Sumpah Mati. Ini jadi top kelima ya teman berdua. Ini banyak banget yang request lagu ini di berdua hitlist tentunya. Dan next di nomor 4 ada lagu dari Liodra dengan judulnya Pura-Pura. Ini juga banyak banget di request di berdua hitlist.

Teman berdua tadi di top 3 ya, sudah ada Adrian Khalif dengan judulnya 2001 kali. Dan semakin mendekati ya ke top 1-nya, tapi sebelum ke top 1, ke top 2-nya ada dari penyanyi Salma Salsabil dengan judulnya Hacu. Ini juga sering banget kamu request ya di program Pro 2 Hitlist-nya Pro 2 FM. Memang industri musik tanah air ini kembali bersiap menyambut karya terbaru dari penyanyi muda berbakat Salma Salsabil setelah sukses besar dengan album debutnya dan Berharap Pada Timur tahun lalu. Dan pemenang Indonesian Idol ini dijadwalkan merilis single terbaru bertajuknya Hacu, teman Pro 2. Dan lagu ini tersedia secara serentak di berbagai platform streaming digital global. Keren banget ya. Dan tentunya di nomor 1 adalah Juicy Lucy. Congratulations ya, dengan judulnya Gurun Hijau. Teman Pro 2 ini jadi pemenang utama di minggu ini di top 20 Indo Lokal. Karena memang setelah sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial, Juicy Lucy akhirnya menepati janji mereka dengan merilis single terbarunya berjudul Gurun Hujan, teman Pro 2. Dan lagu ini digadang-gadang akan menjadi teman galau bagi banyak anak muda karena kisahnya yang terasa dekat dengan kehidupan nyata. Dan tentunya thank you so much buat kamu yang sudah menyaksikan top 20 Indo Lokal ya, teman Pro 2. Sampai jumpa lagi di top 20 Indo Lokal selanjutnya barengan sama aku Rianita, teman Pro 2. Dan nanti di top 20 Manca bakal ada Vira Angkasa yang akan menemani kamu semuanya. Bye-bye.

Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi kali ini Vira nemenin kamu di Top 20 Mancanegara edisi hari Sabtu 8 Agustus 2026. Tanggal cantik ya teman Pro 2, gimana nih udah pada check out apa aja? Dan kali ini aku bakalan ngasih tanggal lagu, 20 lagu yang enak-enak pastinya ya nemenin kamu di sore hari ini teman Pro 2. Yap. Dan kali ini aku mulai dengan lagu dari BTS dengan Swim ya di posisi ke-20. Enjoy. Number 20.

0: Di posisi 19 ya teman-teman Pradua, ada Carly Rae Jepsen yang baru aja dengerin dengan After All. Ini juga merupakan lagu terbaru gitu ya. Dan ini juga new entry kita di minggu ini teman-teman Pradua. Gimana nih, pada kangen gak sih sama suara dari Carly Rae Jepsen? Kita beralih ke posisi 18 yang juga merupakan new entry kita di minggu kemarin yang naik peringkatnya. Ada Jenny, ada Mbak Jenny ya teman Pradua dengan Less Than A Lovers ya. Yang katanya di video klipnya tuh mukanya kayak Kai teman Pradua. Apa iya? Nah pada gosip ya. Ya udah deh kita dengerin sama-sama di posisi 18.
1: Number 18.

Baru aja kamu dengerin ya teman pro 2 di posisi 18 ada Jenny dan juga di posisi 17 ada Gracie Abrams teman pro 2 dengan Look at My Life ya, spesial buat kamu di sore hari ini yang ya cukup cerah untuk beraktivitas ya, apalagi ini hari Sabtu teman pro 2, jadi cocok banget buat kamu yang akan siap-siap malam mingguan gitu ya. Kita beralih lagi ke posisi 16 teman pro 2 ada Alex Warren dengan Fever Dream yang juga ini harus turun peringkat dari peringkat minggu kemarin. Tapi enggak usah khawatir, meskipun turun peringkat lagu-lagunya enak-enak ya, dan kamu juga masih bisa request lagu ini teman pro 2. Di mana requestnya? Di pro 2 hitlist dong pastinya ya. Jadi buat kamu yang lagu-lagunya pengin masuk ke chartnya pro 2 FM, makanya request lagu di Pro 2 Hitlist. Number 16.

Udah di tengah-tengah aja nih. Belum ya padahal ya. Masih posisi 15 nih teman Pradua. Selanjutnya, kamu yang suka banget sama lagunya Sienna Spiro. Ini juga ada lagu terbaru gitu ya. Setelah versi akustik dari lagu terpopulernya Die on This Hill itu naik gitu ya teman Pradua, nama dari Sienna Spiro tuh jadi perbincangan publik juga gitu. Dan kali ini lagunya berjudul Great Expectation. Ya ini kalau dari nuansa-nuansa gitu ya, ini merupakan album judulnya Visitor teman Pradua. Kalau lagunya ada 10 lagu yang memadukan nuansa soul dan juga pop simfonik teman Pradua. Wah, ini juga jadi apa ya? Kayak khasnya dari sini Sienna Spiro juga gitu. Tuh, lagu-lagunya enak-enak semua deh teman Pradua ya. Kita beralih ke posisi 14, ada Miley Cyrus dengan Younger You yang juga enggak kalah enak lagunya dan juga sering banget di request sama teman Pradua. Number 14.

Posisi 13 tahun Pro 2 ada Lady Gaga dan juga Doechii dengan Runaway ya. Ini lagu dari soundtrack film The Devil's Prada 2 yang juga pas banget gitu ya teman Pro 2. Emang ceritanya tuh tentang fashion gitu kan, judulnya Runaway. Dicocok-cocokin. Tapi emang lagu ini tuh merupakan original soundtrack dari film The Devil Wears Prada 2, teman Prada 2. Nah, kita beralih lagi ke posisi 12 ya. Ada Madonna dengan Dancer Rita. Dancer Ria. Yang juga merupakan album studio ke-15 dia yang judulnya itu Confessions 2 yang dirilis 3 Juli 2026 lalu teman berdua, yang terinspirasi dari klub Iconis di New York, tempat Madonna biasanya itu membagikan demo kaset bagi para DJ di sana di awal tahun 1980-an. Jadi kayak mengenang masa-masa awal karirnya di New York gitu lagu ini tuh. Jadi kayak semacam reuni gitu. Kita dengerin bersabar.

Di posisi 11 ya teman Pro 2 ada Anima dan juga Lisa Blackpink dengan Bad Angel. Ini merupakan kolaborasi terbaru dari Anima barengan sama Lisa ya, yang kayaknya lintas genre juga gitu ya, musik elektronik khasnya Anima dan juga ada pop vokalnya Lisa, itu jadi khas lagu mereka berdua ini gitu teman Pro 2. Dan memang kolaborasi ini jadi salah satu proyek internasional terbaru Lisa di luar aktivitasnya barengan sama Blackpink. Wah, kita tungguin pokoknya ya karya mereka berdua lainnya teman Pro 2. Dan ini memang lagunya sering banget di request sama teman Pro 2 gitu, jadi udah naik turun peringkat gitu teman Pro 2. Tapi memang masih ada di chartnya Pro 2 FM. Buat kamu yang pingin lagunya masih ada di chartnya Pro 2 FM, request sebanyak-banyaknya di Pro 2 Hitlist ya. So dia udah di tengah-tengah chart ya, di posisi 10 ada Potential teman Pro 2 dari Somber, spesial buat kamu. Number 10.

Oke, teman Pro 2 di posisi 9 ya. Kamu baru aja dengerin Katy Perry Watches Burn. Dan untuk di posisi 8 ya, ada Zara Larsson dan juga Shakira Eurosummer. Ya, emang banget pas juga gitu ya di momen-momen era summer kayak gini tuh. Dari lagu-lagunya pasti summer vibes gitu ya teman Pro 2. Dan dari Zara Larsson dan juga Shakira ini akhirnya resmi untuk memperluas lagu Midnight Sun lewat perilisan Midnight Sun Girls Trip gitu teman Pro 2. Dan akhirnya ada nih lagu Eurosummer ini. Tapi emang ya lagunya itu enak banget, cocok banget untuk kita dengerin di waktu siang menjelang sore kali ini. Dan juga pastinya bisa nambah semangat kamu nih teman Pro 2. So langsung aja kita dengerin di posisi 8. Number 8.

Baru aja kamu dengerin teman Pro 2 Ellie Goulding ya, yang lagu ini berjudul Black Prada Dress. Lagu ini juga merupakan lagu resmi yang diumumkan untuk album studio terbarunya ya, I Know Too Much. Dan ini dirilis pada 4 September 2026 mendatang gitu. Jadi ini merupakan album ke-6 dari Ellie Goulding, dan Black Prada Dress ini juga jadi single untuk menyambut album terbaru kayak gitu nih teman berdua. Emang ya, kita kangen banget sama suara Ellie Goulding. Kayaknya udah lama banget gitu ya nggak dengerin lagu terbaru dari Ellie Goulding. Akhirnya kita bisa dengerin bareng-bareng nih teman berdua. Next, di posisi 6 teman berdua ada Baby Monster yang lagunya berjudul Chum. Ini juga jadi lagu yang sering banget dirilis, sering banget di request sama teman Pro 2. Dan emang lagu ini tuh punya performa yang bagus banget sejak perilisan di hari pertamanya gitu teman Pro 2. So kita dengerin bareng-bareng di posisi 6. Number 6.

Ngomongin soal soundtrack Teman Pradua, ini juga merupakan lagu soundtrack gitu ya. Di posisi kelima ada Taylor Swift, I Know It, I Know You, yang merupakan soundtrack film animasi Toy Story 5 yang kemarin juga ramai banget diomongin banyak orang, katanya bagus gitu ya. Katanya ada cerita yang berbeda daripada Toy Story sebelumnya ya. Belum sempet nonton nih. Tapi emang bagus kah Teman Pradua atau gimana nih? Tapi masih ada gak sih Toy Story? Harusnya masih ada ya. Jadi buat kamu yang mungkin belum kesempatan untuk menonton, nah bisa banget nih hari Sabtu ini kamu gunakan untuk menonton Toy Story 5. So, kita beralih ke posisi 4, ada Calvin Harris dan juga Jay-Z dengan lagunya Satisfy yang naik terus nih kayaknya peringkatnya ya Teman Pradua di top 20 kita. Jadi kayaknya sering juga di request sama Teman Pradua. Number 4.

Masuk ke top 3 kita teman pro 2. Kali ini ada Baby Rexha dan juga David Guetta dengan Sad Girl yang resmi dirilis pada 29 Mei 2026 lalu ya. Lagu ini tuh jadi salah satu materi terbaru dari album Baby Rexha yang rilis di 12 Juni lalu, judulnya Dirty Blonde teman pro 2. Jadi ini juga merupakan lagu pembuka gitu ya di album terbarunya. Dan kolaborasi ini menghadirkan perpaduan khas vokal dari Baby Rexha dan juga musik elektronik ala David Guetta yang akhirnya bekerja sama kembali gitu ya, setelah sebelumnya punya lagu kayak Hey Mama, Say My Name dan lagu-lagu lainnya teman berdua. Next, di posisi kedua ya, runner up, udah gak sabar banget sih teman berdua, tapi ini memang harus turun peringkat dari minggu lalu, ada Ed Sheeran dan juga Martin Garrix dengan Repeat It yang turun di posisi kedua teman berdua. So, langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Number 2.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Nah, nggak kerasa nih teman Pro 2 untuk Top 20 Mancanegara versi Pro 2 FM nemenin kamu ya dari tadi jam 3 sore dan hampir jam 4 nih. Tapi udah nggak sabar banget gak sih untuk tahu di posisi 1 ada siapa di minggu ini? Dan yep, bener banget nih teman Pro 2 kalau misalkan ada yang nebak Ariana Grande. Ya. Kali ini di posisi pertama kita ada Hit That I Made You Love Me dari Ariana Grande yang spesial juga. Udah mendapatkan puncak gitu ya teman Pro 2. Dan bahkan gak cuma di top 20 kita aja tapi di Billboard juga gitu kayaknya ya. Jadi semua orang tuh suka banget sama lagu ini teman Pro 2. Jadi cocok banget untuk jadi jawara kita di minggu ini. So buat kamu yang penasaran gitu ya, di minggu depan bakalan siapa new entry-nya dan juga siapa juaranya, kamu pantengin terus aja Pro 2 FM ya teman Pro 2. Dan nanti bakalan update informasi-informasi mengenai lagu-lagu terbaru pokoknya ya, mau Indo mau manca, nah bakalan ada pokoknya ya. So abis ini bakalan geser sebentar ke Pro 2 Jakarta ya teman Pro 2 untuk music trainer, dan nanti juga bakalan balik lagi ke RRI Surabaya. Masih bakalan Vira temenin sampai nanti di jam 7 malam. Number 1.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Waktunya sore ceria weekend. Sore ceria weekend. Sore ceria weekend. Scalper, come the rules.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu tuh Mambro 2. Sekarang udah di sore hari ini, udah di jam 4 sore tuh Mambro 2. Dan seperti biasa, seperti minggu-minggu lalu, yang pastinya di jam 4 ini ada salah satu segmen yang spesial juga ya. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi lagi di Musicpreneur tuh Mambro 2. Pokoknya buat kamu yang penasaran kira-kira hari ini kita bakal main atau ngobrol bareng sama siapa, kita bakal ngobrol bareng sama salah satu penyanyi, host, aktris, dan influencer muda yang jujur gue sih pas ngeliat apa aja yang dilakuin sama dia benar-benar kayak ngeinspirasi diri gue sendiri. Padahal dia jauh banget lebih muda. Kita nanti tanya ya umurnya berapa. Dengar-dengar kalau nggak salah masih belasan tahun deh. Yes, kalau misalkan lo udah ngeliat Instagramnya Nada Bumi dan musicpreneur.id, pastinya lo udah tahu kalau kita bakal ngobrol bareng sama Chico Radela. Yes, nama bro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya nih, bisa langsung aja merapat di 0811 800 105. Oke? Okay?

0: Sosmed FM Pradua Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pradua. Masih sama Davi Prada pastinya di sore hari ini ya. Dan pastinya gue udah gak sendiri nih di sore hari ini. Pastinya di Music Planner gue bersama salah satu co-host di hari ini, ada Mas Rio.
1: Halo, selamat sore semua Music Planner di Indonesia.
0: Hey, gimana kabarnya nih Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan Monas lancar-lancar aja tuh Pak.
0: Aman ya?
1: Aman, panas.
0: Tadi sih Sudirman emang rada macet sih. Kalo,
1: macet?
0: Iya, macet.
1: Oh, gue lihat belakang kalau gue.
0: Oh, lihat belakang. Lihat belakang malah aman.
1: Minus aman.
0: Oke. Tapi kayaknya emang di hari Sabtu ini, karena cerah dari kemarin juga, orang-orang pasti pengen keluar, pengen nyantai-nyantai.
1: Iya, karena
0: gitu
1: ini
0: ya.
1: Masuk musim kemarau kan?
0: Iya, betul.
1: Tapi jangan salah loh, di Padang lagi banjir-banjirnya.
0: Hah, masa sih?
1: Iya, berapa hari ini? Iya.
0: Wah, gak kedengeran sih.
1: Dan itu sampai serumah.
0: Wah,
1: dan aduh. Wakil gubernur dan gubernur di sana lagi sibuk itu.
0: Lagi mengurus, apa
1: ngurusin,
0: namanya?
1: Ya,
0: ngurusin
1: orang-orang yang terkena musibah.
0: Oke. Ya, semoga semua yang terdampak bisa aman-aman aja.
1: Aman-aman
0: ya?
1: Aja.
0: Amin. Oke. Tapi kalau di hari ini nih buat nemenin pastinya sore weekend di hari Sabtu ini.
1: Iya.
0: Hari ini nanti kita bakal ngobrol bareng sama siapa nih musisi?
1: Aku bawa musisi, penyanyi, dan dia juga host.
0: Iya.
1: Dan juga dia apa ya namanya? Influencer.
0: Influencer, host, dan, penyanyi.
1: Betul. Dan dia baru mengeluarkan single anak muda, Gen Z. Namanya Chico Radela.
0: Wah, tadi udah aku mention juga, dia masih muda banget ya?
1: Muda banget.
0: Umur berapa? 14 tahun kalau gak salah?
1: 14 tahun.
0: Wah, gokil banget ya.
1: Dan followernya juga ada cukup banyak.
0: Iya.
1: Dan
0: wah,
1: dia akhirnya buat single terbaru, ya melangkah ke dunia musik. Ya mudah-mudahan lah. Jadi apa yang bisa bekerja sama dengan Ada Bumi kan nggak harus dari internal.
0: Iya.
1: Nah, kayak Chico ini eksternal.
0: Oh, eksternal.
1: Ya, nanti bisa apa yang bisa dikerjasamakan dengan Ada Bumi itu sih sah-sah aja.
0: Wih, keren banget ya. Bayangin 14 tahun udah lebih sibuk dari kita-kita.
1: Dari kita-kita ya. Kita malah jadi malas-malasnya nih kan.
0: Iya, makanya tapi
1: mikirin dolar lah.
0: Makanya 14 tahun maksudnya orang aja kadang mau kerja double aja kayak aduh, gue udah kerja lagi.
1: Iya, itu dia. Nah, jadi
0: Chico aja masih sekolah berarti ya?
1: Masih keren banget gitu. Jadi ini kita mau lihat POV-nya dari dia ya.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti kenapa sih sampai di umur 14 ini kreativitasnya udah cukup banyak dia lakukan setiap saat, setiap hari.
0: Betul, kira-kira dengan semua kesibukannya dia pengen beli apa ya? Mungkin ada wishlist yang mau dibeli.
1: Pastilah,
0: mungkin.
1: Apalagi anak cewek kan.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak, minimum kan skincare kan.
0: Skincare mahal-mahal.
1: Pasti, mahal-mahal bener
0: juga kan sih. Tapi kalau influencer biasanya dikasih gratis mungkin.
1: Akhirnya nanti gitu, biasanya jadi endorse kan.
0: Iya.
1: Nah, jadi endorse dari suatu skincare, mereka bisa bisa jualan tapi juga bisa dipakai produknya.
0: Yeah.
1: Asalkan jangan terlalu banyak zat kimianya ya.
0: Iya benar, pasti harus review jujur ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Tadi anyway single terbarunya tuh judulnya Di Antara Kita ya.
1: Di Antara Kita.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga kira-kira lagunya bercerita tentang apa, mungkin juga pengalamannya pribadinya mungkin dari Chico Radela.
1: Iya, pasti.
0: Nanti kita bakal tanya-tanya buat kamu teman Pradua yang pengen nanya-nanya juga. Bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105 di WhatsApp dan juga pasti di Instagram di @produfmjkt ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Podcast Awesome FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih di sore hari ini teman Pro 2 di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi. Salah. Oke, okay, dan gimana nih berarti kalau misalkan dari Mas Rio sendiri kalau ngelihat Chico Radella kira-kira apa yang paling inspirasi gitu?
1: Iya, karena kreativitasnya kan gak cuma nyanyi ya. Jadi dia basicnya dari influencer, dia bisa host juga gitu. Terus dia merambah ke musik. Dan untuk secara bisnis jualannya itu ada modal, karena followernya juga udah cukup tinggi kan. Setidak-tidaknya apa yang dia keluarkan bisa dinotis dulu. 10% dari followernya aja tuh dia bisa notice kan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling simple lah. Nah tinggal gimana si Chico-nya tetap gak bisa abis dia rilis, ya udah tenang-tenang aja kok, nanti follower akan dengerin, itu juga gak mungkin.
0: Iya sih.
1: Tapi dengan notice 10%-nya itu, apa yang dia harus perbuat, dia harus melakukan. Mungkin pertanyaannya gini, kan dia sering bikin konten, setiap hari bikin konten. Nah karena dia fokusnya udah ada single baru, maka dia juga harus berpikir kontennya juga harus yang relate dengan lagunya.
0: Oh, tapi soalnya sekarang tuh kayak social media marketing tuh penting banget.
1: Penting banget. Jadi nggak bisa kalau sekedar konten, atau misalnya nanti jawabannya kan Chico konten gitu yang lain-lain gitu. Sedangkan di lagunya ini dengan porsi yang segitunya, tapi dia nggak ngonten tentang porsi itu gitu. Sehingga dia nggak nyambung juga nanti dari konten-kontennya, orang ngelihatnya konten yang di sebelahnya dia.
0: Iya sih, benar banget sih sebenarnya. Apalagi kayak sekarang ada lagu-lagu lama yang akhirnya dinaikin lagi di TikTok, yang akhirnya jadi dipakai orang-orang jadi denger lagi.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Makanya kan sering aku bilang kalau contoh di TikTok, di TikTok itu tidak pernah TikTok membayarkan konten videonya. Tapi dia akan membayar konten si audionya, musik yang ditempel di dalam video tersebut. Semakin banyak orang ngonten dengan lagu itu aja, maka itu yang menjadi sesuatu. Artinya apa? Mendapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang masuk ke agregator. Nah sekarang kalau misalnya kan harapannya kan kayak seorang Chico ini dengan umur yang masih belia, kan berharap dari 10% followernya itu akan bikin konten tentang lagunya dia kan.
0: Itu dia tuh.
1: Nah tapi banyak yang masih kurang sampai pemahamannya ketika dia bilang, oh gitu ya. Tapi dia mau bikin kontennya itu kadang-kadang gak relate dengan, dia gak cerita dulu. Karena gimana pun juga apapun di dunia ini yang disebut namanya sosmed, itu harus tahu basic yang disebut descriptionnya.
0: Storytelling.
1: Kalau secara teknis itu disebut namanya copywriting-nya.
0: Garis besarnya. Ini mungkin sekalian juga buat teman Pro 2 yang lagi lagi bergelut di dunia musik juga gitu ya. Berarti langkah apa aja yang harus mereka lakukan gitu kalau misalkan baru aja ngerilis single berarti.
1: Iya, secara basic dari judul lagu itu kan tematiknya kan, dari situ dia bercerita dulu.
0: Misalnya patah hati deh.
1: Tapi kadang-kadang ada yang lupa ketika dia cerita di satu description, tiba-tiba besok dia mau ngonten lagi, mungkin di cerita yang sama, tapi kata kuncinya hilang.
0: Oke, paham. Berarti si sakit hatinya itu hilang, malah misalkan lagi ngapain.
1: Biarpun dia cerita tentang sakit itu. Hati, tapi kata kunci sakit hati itu gak pernah dia keluarkan di setiap kontennya.
0: Dan itu harus ada.
1: Kalau enggak akhirnya algoritmanya gak kebaca bahwa lagu ini memang benar-benar tujuannya ke sakit hati.

0: Sehingga kalau dipasang hashtagnya, ternyata hashtagnya juga nggak ada sakit hatinya.
1: Nggak terlalu nyambung.
0: Nggak nyambung, gitu ya? Sehingga nggak relate dia gitu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau misalkan lagunya happy, terus ada apa yang namanya dance choreograph. Nah itu penting juga.
0: Penting.
1: Oke. Okay.
0: Penting.
1: Biar orang-orang bikinnya secara organik juga gitu.
0: Iya, ya? Karena kan kita berharap bukan masalah boostingannya kan, tapi organiknya dulu. Siapa yang melakukan pertama kali, the first adalah si artisnya.
1: Oke.
0: Tim konten menarik. Di belakang itu ada supporting.
1: Yeah.
0: Misalnya ide dari si artisnya, gue mau buat A loh. Nah, karena dia mungkin gak bisa kamera, gak bisa ini, mau dibikin bagus, maka ada tim supportingnya kan.
1: Ayo,
0: gue bikinin loh dengan kayak gini, angle-nya kayak gini, dia ngikut. Tapi basic dari dia, kenapa? Apalagi kalau dia penciptanya, dia yang lebih tahu isi dari lagunya, liriknya, lagunya apa.
1: Menarik. Nah, kalau misalkan aku punya lagu nih misalkan 2 menit gitu ya. Itu cara tahu yang ngambil buat sosmed yang mana tuh berarti?
0: Ya, berarti kan si pembuat musik dan arranger itu harus satu kesatuan.
1: Oke.
0: Biarpun arrangernya mungkin bukan si komposernya, tapi ada yang komposer juga dia arranger.
1: Kayak
0: misal aku komposer tapi arranger. Jadi udah satu paket.
1: Yeah.
0: Anggaplah ini orang lain. Komposer aku, arrangernya Mas Dave.
1: Yeah.
0: Kita berkolaborasi menentukan hooknya.
1: Oh berarti sebelum lagunya udah jadi harus di ide apa di ya di
0: meetingin di atas meeting-in meja.
1: Meetingin dulu.
0: Iya.
1: Ini hooknya mau yang mana?
0: Hooknya mau yang mana? Misalnya si komposer bilang ini hooknya di verse loh.
1: Oke.
0: Atau dia bilang musiknya duluan duluan refnya. Nanti verse-nya di belakang kan ada.
1: Iya
0: ada. Dia ref duluan.
1: Iya.
0: Nah sehingga dengan konsep algoritma yang sekarang ini penuh dengan percepatan. Dulu lagu itu 4 menit, 5 menit, ada yang 7 menit kan. Biasa-biasa aja.
1: Sekarang lebih cepat lagi.
0: Sekarang ini kalau enggak maksimum 3 menit atau 2 menit sekaligus, ya udah clear.
1: Artinya
0: dalam posisi 2 menit ada 30-40 detik itu hooknya harus dibikin.
1: Wow. Berarti langsung ya dia?
0: Langsung. Sehingga hook itu apakah pertanyaan gini? Aku tanya sama Mas Dape, hook itu berdasarkan lirik atau berdasarkan notasi? Ayo.
1: Notasi. Iya.
0: Jadi bukan lirik.
1: Oke.
0: Lirik tuh nggak bisa dijadikan hook. Lirik itu hooknya adalah bagian tematiknya.
1: Iya.
0: Misalnya di bagian ref harus ada kata itu yang diulang. Biasanya lirik itu hooknya itu ada repeat.
1: Iya sih.
0: Pengulang kata.
1: Biasanya hook yang aku nemu beberapa kali juga emang selalu notasi tuh jatuhnya.
0: Iya. Kalau hook di bagian rapper itu hooknya adalah rimanya.
1: Kalau
0: dia ngomongnya A di ujungnya berarti dia sampai terakhir A ada A-nya kan gitu.
1: Iya.
0: Gak bisa belontang-belonteng kan.
1: Gak pernah juga kayaknya rap yang cepetnya yang jadiin hook. Biasanya jadinya rap A aja.
0: Betul gitu. Tapi balik lagi di porsi pop apapun lagunya hook-nya itu berdasarkan melodinya.
1: Melodi, oke.
0: Kalau udah tentuin melodi itu gak boleh lebih dari 40 detik tuh.
1: Oh iya sih. Wih menarik banget sama bro dua ya. Kita dapat insight. Buat kamu juga yang mungkin baru berkecimpung di dunia lagu atau mungkin udah masuk juga terjun ke dunia musik, ini bisa jadi salah satu catatan juga ya.
0: Iya, salah satu kayak kemarin ada laguku sana juga lagi lumayan naik. Si penyanyinya kan juga nyanyi reguler-reguler tuh.
1: Oke.
0: Nah, setiap datang dia tuh di istilahnya diisengin, datang tuh yang notasinya dimainin. Karena notasi itu naik-naik nih, itu dibikin dibikin apa namanya? Ada buliannya lah, bercanda ya tapi gitu, ada yang notasinya dibikin lucu-lucuan, tapi bagian itu memang dibikin jadi hooknya. Sehingga orang taunya dia bawa si penyanyi ini hooknya ini gitu.
1: Iya sih, itu sih kayak kalau aku taunya yang akhir-akhir ini lagi ramai juga itu Farel Hilal sama yang apa namanya? Keliling itu kan yang Simatupang rasa California. Itu kan notasi banget
0: notasi
1: tuh.
0: Notasi banget.
1: Iya.
0: Ditambah liriknya juga
1: bagus. Ya,
0: nyatu dia.
1: Benar. Wah, Tama Produan ini seru banget ya. Mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya sekalian juga bisa langsung aja merapat di 0811-800-105. Kira-kira ada pertanyaan apa yang kira-kira belum terjawabkan itu? Mumpung ada dosennya di sini. Ya udah kalau gitu langsung aja kita dengerin The Weeknd Blinding Lights. Kira-kira kalau ini hooknya di mana nih ya?
0: Kalau ini hooknya, ini menurutku ya lagu The Weeknd kan?
1: Iya.
0: Rata-rata lagu The Weeknd aku suka dan itu dia bisa menciptakan hook dari intro sampai
1: ending.
0: Bener nggak?
1: Itu aja udah hook ya. Iya. Coba kita dengerin ya.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sosima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga Rionada Bumi.
1: Iya, betul
0: dan
1: sekali.
0: Sekarang yang ditunggu-tunggu sudah datang. Sudah ini hadir. Dia, Chico Radella.
2: Hai, halo-halo semuanya.
0: Oh iya, ini dia nih dari tadi yang kita obrolin ya.
2: Oh my god, kan ngomongin aku ya.
1: Iya, karena gak ada orang kita omongin aja kan.
0: Iya, gak apa-apa. Tapi tadi kita tuh ngomonginnya ini, kamu masih 14 tahun bener emang?
2: Iya, aku masih 14 tahun.
0: 14 tahun kamu nyanyi, berarti sekolah juga lah ya, sekolah, nyanyi.
2: Course.
0: Terus abis itu
1: host, influencer
0: dan juga aktor ya.
2: Iya.
1: Aktris.
0: Iya. Aku aja gak sesibuk itu loh.
2: Alhamdulillah ya.
0: Wow, keren. Tapi sebenarnya kamu kalau nyemplung di dunia entertainment ini tuh awalnya dari siapa dan gara-gara siapa sebenarnya?
2: Jujur sebenarnya dulu unexpected banget sih sebenarnya ini.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak dulu tuh aku cuman fashion show biasa doang. Di Palembang bener-bener fashion show biasa.
0: Iya, yeah, yang di mall-mall bukan?
2: Iya, yang di mall-mall kayak gitu, kayak di PI, ya kan, Palembang Icon, gitu. Dulu tuh bener-bener aku menetas itu sebenarnya dari Palembang.
0: Mm-hmm.
2: Karena dulu emang aku suka banget fashion show.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi,
0: nari
2: India, bahkan dulu aku naik ke panggung-panggung yang tau gak sih kayak penganten gitu.
0: Iya,
2: itu aku itu suka juga. Perform di situ.
0: Oke.
2: Nah, pada akhirnya aku diundang kayak salah satu platform gitu. Kayak buat ngisi acara. Aku disuruh nari India.
0: Oke, itu pertama kali tuh.
2: Iya, itu aku masih bolak-balik tuh Jakarta Palembang. Okay. Nah, terus habis itu setelah dari satu tempat ini nih, aku ke tempat-tempat lain. Ngerti gak? Kayak diundang-undang terus.
0: Wow, oke.
2: Alhamdulillah banget sih. Terus aku dilihat sama salah satu manajemen. Aku masuk ke manajemen itu. And then aku dapat sinetron pertama aku.
0: Itu berarti pas umur berapa tuh sinetron pertama?
2: Sinetron pertama itu kalau gak salah ya 5 tahun.
0: 5 tahun
2: sinetron? 5 tahun, itu.
0: Waduh,
2: 5 tahun. Aku kecil banget.
0: Jadi apa?
2: Kalau gak salah disitu
1: jadi anak-anak ya?
0: Iya sih. Masa jadi tante?
2: Enggak dong.
0: Jadi berperan sebagai anaknya siapa gitu apa?
2: Aku kebetulan langsung PU loh.
0: Enggak, gue aja 5 tahun tuh gak ingat apa-apa sih. Beneran jujur aja. Terus.
2: Kayak aku langsung jadi kayak anak yang punya kepribadian yang lebih.
0: Okay.
2: Karena aku punya mata batin gitu ceritanya. Aku 3 kakak beradik gitu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, masing-masing tuh punya beda kelebihan lah.
0: Wow, oke.
1: Iya.
0: Berarti 14 tahun of experience kerja juga berarti ya.
2: Iya, jujur.
0: Oke, tapi kamu juga baru ngeluarin lagu terbaru kamu ya? Baru kapan tuh rilisnya?
2: Kapan ya? Kalau enggak salah
1: Semingguan.
2: Lebih sih kalau enggak salah.
0: 2 minggu lah ya. Judulnya di antara kita.
2: Udah streaming belum nih?
0: Udah dengerin satu lagunya.
2: Oke.
0: Nah makanya aku pengen ngobrol-ngobrolin juga nih untuk lagu terbarunya Di Antara Kita. Ini kamu nulis juga di sini atau ditulisin sama siapa?
2: Kita ditulisin sama Kak Aldi,
0: produser
2: dari HP Indo.
0: Oke.
2: Nah tapi kita juga kayak aku ikut berkontribusi di sana juga kayak Kak kayaknya kalau lirik ini diganti bagus deh. Nah kebetulan Kak Aldi ini wah. The best deh pokoknya kali ini.
0: Berarti kamu kolaborasi bareng sama Kak Aldi ini buat bikin lirik fullnya dari
2: Di Antara.
0: Oke. Ini berarti bercerita tentang apa berarti untuk lagu ini?
2: Nah kalau misalnya tentang lagu ini tuh sebenarnya menarik banget Kak.
0: Oke.
2: Kayak aku suka banget karena emang Gen Z tuh lagi moodnya tuh pada kayak gini gitu loh.
0: Oke.
2: Zaman-zaman kayak gini.
0: Kayak gini. Alright.
2: Jadi menceritakan tentang seseorang yang suka, yang mengagumi, yang mencintai. Cuman dia ini ngerasa kayak kok cinta gue bertepuk sebelah tangan ya gitu.
0: Bersebelah tangannya
2: iya,
0: gitu ya.
2: Tapi tiba-tiba orang ini tuh datang dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
2: Nah gitu.
0: Berarti
2: unexpected, kan?
0: Berarti moral dari lagunya adalah jangan sampai kita mendem terus-terus ya. Harus ngomong juga. Biar siapa tahu dia suka sama kita balik gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, dan kita juga gak boleh nyerah untuk memperjuangkan apa yang kita cintai dan kita sukai.
0: Kamu umur 25 tahun ya feeling gue ya, bukan 14 tahun kayaknya.
2: Dua.
0: Dewasa sekali loh.
1: Iya, dulu kita zaman kita pacarannya enggak gitu ya?
0: Enggak, gua masih gigit kuku sama main stick doang sih kayaknya sih 14 tahun sih. Right. Tapi kamu teman-teman kamu relate enggak sama cerita
2: of
0: ini?
2: Of course. Okay. Makanya di video klipnya itu aku masukin footage-footage yang kayak Gen Z banget lah, kayak ngedate, terus habis itu sleep callan.
0: Oh, sleep callan.
2: Gen Z banget lah ya.
0: Iya. Yeah. Gitu. Kamu Gen Alpha apa?
2: Aku Gen Z masih
0: Gen Z. Gen Z 2011.
2: 2011.
0: Wow, oke.
2: Dan sebenarnya aku enggak niat lagi dibilang Gen Alpha. Aku enggak mau dibilang Gen Alpha.
0: Tapi 6-7 masih tahu lah ya.
2: 6-7 dong.
0: Masih tahu ya. Masih generasi Alpha dikit-dikit lah ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu lagunya kali ya. Gua puter langsung di radio nih. Gimana perasaan kamu?
2: Aku seneng banget dong. Of course, nervous banget.
0: Oke deh, kalau gitu coba kita play dulu lagunya Chico Radela dari Di Antara Kita. Let's go.

0: Gitu ya lirik terakhirnya ya. Hanya ingin bersama,
1: hanya
0: ya.
1: Hanya ingin bersama.
0: Nah lo, cocok, cocok, cocok. Ini cocok buat dipakai di TikTok ya kan.
2: Iya, iya kan. Potongan-potongan.
0: Iya kan. Kalau pengen banget gitu ya sama doinya, cuman belum kesampaian-kesampaian.
1: Waduh.
0: Kode-kode pakai lagu ini ya.
1: Betul.
0: Di antara kita.
2: Kalau lagi ada masalah dengan posisi ini, tinggal hidupin aja lagunya.
0: Kan? Iya benar.
2: Dengerin di mana-mana.
0: Tapi kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang dia tuh gak berani ngungkapin rasanya ke dia. Mungkin kita pengen denger nih dari apa namanya, anak berusia 25 tahun yang terjebak di 14 tahun. Kira-kira lu udah punya wejangan belum buat mereka? Buat yang gak berani ngomong itu.
1: Yang gak berani ngomong nih.
0: Iya, yeah, Ciko.
1: Jujur, aku juga, semua orang pasti berada di posisi itu gak sih?
0: Iya, iya, iya.
1: Semua
0: yeah,
1: orang pasti pernah berada di posisi itu kayak, aduh gue suka banget lagi sama nih orang. Cuman kayak, aduh gimana sih cara gue ngomongnya gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Pasti gimana sih? Nah kalau menurut aku tuh kayak, pendem sebisa kamu.
0: Harus dipendem dulu?
1: Karena kayak, ini untuk pandangan cewek ya.
0: Iya, benar.
1: Sebagai girly.
0: Sebenarnya sekarang nggak apa-apa cewek untuk confess ya.
1: Iya betul. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kayak pendem sebisa kamu. Cuman kalau misalnya kamu udah muak sama rasa yang ada di hati kamu,
0: oke.
1: Keluarkan, tapi di timing yang tepat.
0: Oke, di timing yang tepat.
1: Karena banyak banget orang-orang yang confess di saat-saat yang kayak, di saat orang ini tuh lagi deket sama orang lain.
0: Oh, salah waktunya.
1: Terus dia confess.
0: Atau baru putus, atau baru putus,
1: iya,
0: misalkan.
1: Iya, jelas itu pasti bakalan ditolak.
0: Nice, nice, nice, nice. Oke, oke, terima kasih wejangannya didengerin ya teman berdua ya.
1: Dengar.
0: Anyway, ini berarti single keberapa ya? Pertama atau
1: ini kalo,
0: udah keberapa?
1: Aduh, ini kedua.
0: Kedua?
1: Kedua.
0: Udah umur 14 tahun, single kedua. Kalau sekarang kamu ngelihat mungkin diri kamu sendiri gitu ya di 5 tahun yang akan datang, berarti kamu umur 19 tahun, kira-kira kamu ngelihatnya sosok kamu yang semacam apa?
2: Yang terjebak di 25 tahun.
0: Enggak, bukan.
2: Oh, enggak gitu ya.
0: Jadi di 19 tahun kira-kira kamu udah ada berapa lagu atau kamu
2: targetnya
0: apa? Iya, iya. Oh, kamu okay. Ngelihatnya gimana?
1: Pertama-tama aku pasti so proud of myself.
0: Oke. Okay.
1: Kayak aku bangga banget karena aku bisa bertahan sejauh ini dengan gempuran dunia yang aduh menekam anak 14 tahun ini.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi menurut aku kayak tujuan itu semua orang pasti ada tujuan.
0: Okay.
1: Cuman kalau misalnya kita enggak bisa capai itu enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
1: Karena semua orang pasti punya kemampuan dan limit masing-masing. Jadi menurut aku untuk sekarang aku gak ada tujuan apapun.
0: Wow.
1: Aku cuma ingin
2: menjalaninya aja.
1: Alur yang Tuhan kasih ke aku aja.
0: Oke, okay.
2: Mengikuti proses.
1: Iya, mengikuti proses. Karena balik lagi rezeki pasti udah ada yang tahu.
0: Ih keren banget sih. Sumpah, biasanya nih orang-orang mungkin manifestingnya yang apa-apa. Tapi kamu bisa ngelihat dari sisi itu, keren banget sih. Ih gokil, gokil. Keren, keren, keren.
2: Guru sekolah siapa namanya?
0: Eh, iya, kamu tuh sekolah homeschooling apa, atau tetap sekolah? Oh, homeschooling.
1: Dari aku kelas 2 SD mana? Jadi kelas 2 itu aku sempat offline.
0: Okay.
1: Terus lanjut karena aku sempat dikomplain lagi sama ibu-ibu karena katanya aku ranking 1 terus, cuman aku enggak hadir padahal aku bener-bener enggak use ChatGPT or anything. Yeah. Ya guys, please. Tapi ya mungkin emang
0: pinter aja. Lagi-lagi di blacklist. Udah
1: udah dua kali nih di blacklist nih.
0: Udah lomba menang mulu.
1: Amin.
0: Tapi keren banget sih. Ini sungguh menginspirasi tuh. Inspirasi banget sih Ciko. Anyway, Ciko kalau misalkan ada yang pengen kamu sampaikan gitu ke teman pro 2 di seluruh Indonesia yang lagi dengerin, kira-kira wejangan apa yang pengen kamu kasih ke mereka?
1: Terus semangat.
0: Oke. Okay.
1: Atas semua yang kamu inginkan.
0: Okay.
1: Jangan pernah menyerah untuk mendapatkan apapun yang kamu inginkan.
0: Alright.
1: Karena dan lakukan itu semua untuk diri kamu, bukan untuk orang lain. Karena kalau misalnya untuk orang lain, kamu pasti akan menyerah pada suatu hari nanti.
0: Wah, bener lagi, iya lagi. Pokoknya lakukan untuk diri kamu dulu ya.
1: Yep.
0: Jangan untuk orang lain.
1: Itu
0: keren banget.
1: Know your worth, guys.
0: Keren banget. Eh, sumpah ini
2: good quote.
0: Ini kalau misalkan masih ada waktu 2 jam lagi buat ngobrol bareng sama Ciko, seru banget sih kayaknya.
2: Tapi POV-nya bagus.
0: Iya, POV-nya bagus-bagus banget. Oke, pokoknya teman Pro 2 jangan lupa dengerin lagu terbaru dari Chico. Tadi judulnya Di Antara Kita, bisa didengerin dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Lagi-lagi kalau misalkan pengen ngepoin Instagram kamu yang centang biru itu bisa kemana?
1: Waduh. Waduh, seram banget ini bicaranya. Jangan lupa untuk follow YouTube aku ya. Yes. Ini boleh promo kan?
0: Boleh promo, promo dong. Semuanya, semuanya YouTube channel saya.
1: YouTube channel, TikTok, Instagram itu namanya sama semua. Oke.
0: Okay? Oke. Okay. Di mana?
1: Di apa?
0: Di mana? Di Chico underscore atau apa?
1: Di Chico underscore Stradella L double.
0: Ah itu ya pokoknya teman Pro 2 jangan lupa di follow. Anyway, thank you banget nih tadi jauh-jauh dari Lido.
1: Iya nggak apa-apa dong.
2: Dan semoga... lagi syuting ini, lagi syuting.
1: Yeah. Worth it, guys.
0: Dan pastinya jangan lupa follow Instagramnya, dengerin lagu terbarunya, dan pokoknya ikutin semua sosialnya.
2: Dan sukses terus.
0: Dan pastinya Chico. Sukses terus buat Chico.
1: Terima kasih, begitu juga untuk kakak-kakak yang ada di sini ya.
0: Thank you so much. Mas Rio, thank you juga.
2: Thank you.
0: Udah ngobrol-ngobrol.
2: Ketemu lagi minggu depan.
0: Yoi. Pokoknya kalau misalkan pengen melihat kelanjutannya seperti apa Music Live Chat, bisa langsung aja di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore. Kalau gitu, nama gue Davi Prada, cabut dulu.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya...
1: Chico Radella.
0: Kita cabut dulu. Bye-bye.
1: Bye.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open-minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.

Traffic and Weather teman Pro 2 kali ini di jam 5 sore di hari Sabtu ya. Jalanan udah semakin macet teman Pro 2, jadi buat kamu yang akan malam mingguan, kayaknya mending berangkat sekarang-sekarang ini deh. Tapi ya teman Pro 2, untuk keramaian emang terjadinya rata gitu ya di hampir seluruh titik di kota Surabaya. Tapi yang terjadi kepadatan ini di sekitar Jalan Sulawesi yang udah mulai padat teman Pro 2, terus di Raya Kertajaya juga terpantau padat merayap. Di sekitar Jalan Maijen Sungkono juga terpantaunya padat nih. Jadi buat kamu tetap hati-hati di jalan, meskipun ada ramai-ramai atau padat-padat, tetap harus dijaga emosinya ya teman Pro 2. Jangan sampai emosi di jalan ya. Dan pastinya juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Oke, nah kita bergeser ke cuaca di sore menjelang malam kali ini kayak gimana nih? Apakah ada potensi hujan atau berawan? Nah, ternyata nih teman Pro 2 dari BMKG sendiri untuk prediksi cuacanya cerah. Jadi sangat menyenangkan sekali untuk kamu bisa berkegiatan di malam minggu kali ini dengan suhu 25-28 derajat Celcius. Aman banget ya. Jadi buat kamu tetap hati-hati aja dan pastinya dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam.

Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, pokoknya hati-hati di jalan juga. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya bagi teman Pro 2. Abis ini bakalan ada Digitrack 2.0 ya, nemenin kamu di sore menjelang malam kali ini. Spesial nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 gak usah kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: satunya kentongan. Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.
1: Temenin sore kamu dengan

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kamu udah dengerin lagu-lagu enak ya seputar EDM di Digitrack 2.0. Nanti bakalan ada info-info menarik buat kamu, pastinya buat nemenin kamu di sore menjelang malam, di hari Sabtu yang ceria ini. Teman Pro 2 di sore ceria, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.

0: tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
2: Cocok deh.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

ada kabar terbaru dari Ellie Goulding ya, yang mengejutkan penggemar lewat single baru di tanggal 5 Agustus kemarin. Dan pas bangetnya nih teman Pro 2 ya, untuk single terbaru dari Ellie Goulding ini ada unsur-unsur EDM-nya yang berjudul Reverse, teman Pro 2. Reverse, sorry. Nah, tapi kalau dilihat-lihat ini juga jadi single EDM solo pertamanya nih. Jadi tanpa berkolaborasi dengan siapapun gitu kan. Biasanya memang Ellie Goulding ini kolaborasi banget sama DJ-DJ gitu. Tapi kali ini tuh dia sendiri, teman Pro 2. Dan memang untuk Ellie Goulding sendiri ini lagi sibuk gitu dengan album studio ke-6-nya yang berjudul I Know Too Much, yang dijadwalkan juga akan hadir di 4 September mendatang. Dan juga untuk lagu terbarunya ini, untuk video musiknya juga sudah di-upload atau dirilis pada 7 Agustus kemarin gitu, teman Pro 2. Jadi bisa kamu nikmati juga audio dan juga visualnya. Dan memang dari penyanyi 39 tahun ini bilang kalau lagu ini tuh dibuat bareng sama Hamlin, yang juga membuat karya terbarunya ini dibutuhkan sama penggemar untuk sekarang ini gitu. Akhirnya untuk milih segera dirilis aja deh, karena kayaknya ini cocok banget sama penggemar, katanya gitu, teman Pro 2. Dan dari gambaran lebih jauhnya gitu ya, untuk arah musik yang akan dibawa ke dalam album dan juga lagu-lagunya di era ke depan, di album mendatang, dari I Know Too Much ini akan berisi 10 lagu yang juga direkam sama Ellie Goulding barengan sama produser Jack Reaction. Dan juga Ellie Goulding ini udah nyiapin lagu-lagu sekitar 50 lagu selama proses kreatifnya, dan akhirnya dirilislah 10 dari 50 lagu tersebut, teman Pro 2. Wah, keren banget ya. Emang jam terbang tuh enggak bisa diragukan gitu, karena memang dia udah nulis lagu tuh waktu dia umur 15 tahun. Jadi sampai sekarang udah berapa tahun gitu ya, teman Pro 2, si Ellie Goulding ini berkarya kayak gitu. Pokoknya kita tunggu untuk album terbarunya, dan lagunya juga pasti enak banget gitu ya. Kita tungguin aja untuk album terbaru dari Ellie Goulding di bulan September mendatang.

0: jadi seorang penyiar, atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget. Nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih? Di Surabaya, kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi, aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Teman Pro 2, kalau kamu suka banget sama yang namanya K-pop ya, dan juga EDM, kamu pasti gak asing dengan nama DJ Raiden. Teman Pro 2, ini salah satu DJ Korea yang juga namanya cukup terkenal gitu ya, karena memang di agensi yang terkenal pula. Dan DJ Raiden ini ingin mengkolaborasikan bidang EDM dan juga K-pop nih, teman Pro 2. Dan hal yang dilakukan juga pada waktu dia tampil di acara Tomorrowland dan juga Ultra Music Festival ataupun festival-festival lainnya. Dan yang terbaru adalah Lost in the Dream Festival di Los Angeles. Dan dia tuh menampilkan kolaborasi yang okay gitu ya, dari lagu-lagu K-pop dan juga EDM. Dan DJ Raiden ini juga jadi kunci dalam menghubungkan K-pop dan juga musik EDM gitu di kancah internasional. Dan babak barunya nih, teman Pro 2, itu pusatnya pada Tech House yang juga fokus pada klub masyarakat gitu ya, sambil terus menggabungkan antara unsur musik EDM dan juga K-pop sebagai genre yang baru kayak gitu nih, teman Pro 2. Karena memang jangkauan EDM atau electronic dance music di Korea Selatan tuh juga cukup tinggi gitu ya, dan pastinya di seluruh dunia juga bisa banget gitu nih. Karena memang dari awalnya dia tuh pinginnya bisa apa ya, bisa membuat genre baru ini sebagai musik yang dikenal sama masyarakat luas gitu, si K-pop ini. Tapi memang K-pop kan juga udah gede dengan namanya sendiri gitu, teman Pro 2. Tapi kenapa enggak kalau misalkan kita membuat kolaborasi antara musik K-pop dan juga unsur lagu-lagu EDM kayak gitu yang diinginkan sama DJ Raiden. Tapi kalau aku lihat sekarang kayaknya juga udah banyak banget gitu loh, teman Pro 2, buat lagu-lagu K-pop yang ada unsur-unsur EDM-nya gitu kan. Jadi kayaknya juga salah satu keinginan DJ Raiden udah terwujud gitu. Pokoknya kita dukung terus, kita tungguin juga karya-karya dari DJ Raiden untuk industri musik EDM dan juga pastinya K-pop.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

Teman Pro 2 buat aku nemenin kamu di sore ceria harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 3 tadi sampai hampir jam 7 ini. Habis ini masih ada lagu-lagu enak nemenin kamu. Dan spesialnya nih Teman Pro 2 di jaga malam kali ini bakalan ada music live chat berjaringan live dari RRI Surabaya. Barengan sama siapa? Ditungguin aja pokoknya. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Sains Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadan. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Probolinggo. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pemadaman melalui operasi darat dan udara berjalan optimal. Kofifa mengatakan penanganan karhutla melibatkan berbagai unsur mulai dari BNPB, BBBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Balai Besar TNBTS, relawan pecinta hutan dan gunung, hingga masyarakat sekitar. Seluruh personel dikerahkan untuk mempercepat pemadaman sekaligus mencegah api semakin meluas. Pemerintah Kota Surabaya terus berkomitmen untuk memperluas ruang publik berbasis olahraga dan gaya hidup sehat bagi warga kota. Salah satu langkah konkret yang tengah direalisasikan adalah pembangunan jalur lari baru di sepanjang area luar dan sekitar kawasan Taman Prestasi Surabaya. Fasilitas baru ini dirancang khusus dengan material rubber berkualitas yang ramah bagi persendian pelari. Pembangunan jalur lari ini diharapkan dapat menambah daya tarik Taman Prestasi sebagai salah satu ikon wisata ruang terbuka hijau sekaligus pusat aktivitas olahraga warga di tengah kota. Grup K-pop Stray Kids resmi merilis video musik This and That pada Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Lagu tersebut merupakan lagu utama dari mini album terbaru mereka yang juga berjudul This and That. Perilisan ini menandai comeback Korea terbaru Stray Kids pada 2026, dilansir dari Aju Korea Daily. Mini album This and That itu berisi 8 lagu dengan This and That itu sebagai lagu utama. Album ini dirancang untuk menampilkan beragam warna musik Stray Kids, mulai dari lagu bernuansa musim panas hingga lagu dengan energi yang kuat. Seluruh lagu dalam album turut melibatkan tim produksi internal Tri Raca yang terdiri dari Bang Chan, Chang Bin, dan juga Han. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin info

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: 5,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi barengan ramai ya untuk di Music Live Chat berjaringan. Ini spesial banget ya teman Pro 2 untuk di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol dengan musisi ya teman Pro 2 untuk di malam hari ini. Dan juga kita lagi live ya di RRI Digital Pro 2 RRI Surabaya. Dan juga relay ya di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Sumeneb. I'm gonna say hi dulu ya untuk kalian berdua katanya. Kalian semua yang ada di beberapa titik tadi ya, di Malang, Madiun, Jember, dan juga Sumeneb nih teman Pro 2. So, mungkin buat teman Pro 2 tahu lah ya, kita akan ngobrol sama siapa, tapi nanti kita akan jauh lebih dalam kita nggak akan ngobrol-ngobrol seputar lagu mereka nih. Ya udah, langsung aja kita say hi dulu. Selamat malam kakak-kakak.
2: Halo.
1: Halo.
3: Hai.
1: Hai. Hai. Hai. Ceria banget ya. Gimana kabarnya, Kak?
2: Baik.
1: Baik ya. Oke, ini kita ngobrol barengan National Boulevard ya. Ini benar enggak sih?
2: Yes,
1: benar ya. National Boulevard. Oke, boleh kenalan dulu dong siapa aja nih yang udah hadir di studio?
2: Halo. Saya Ices di gitar.
4: Mm-hmm. Saya Dimas di vokal.
1: Oke. Terus
5: saya Ucup di drum.
1: Mm-hmm.
6: Saya Azam di bass.
1: Oke, ini satunya tadi perkenalan tapi nggak ikut ya. Baik. Nah, untuk pertama ini boleh itu nggak sih? Apa? Aku penasaran juga kenapa kok pakai nama National Boulevard ini? Boleh dijelasin nggak?
2: Minum dulu ya mas.
1: Oh oke, boleh. Kayaknya haus ya.
2: Oke. Sebelum kita kenalin National Boulevard, ini sebenarnya kita berlima, Mas, karena
1: berlima
2: karena rekan kami yang di gitar juga berhalangan hadir, ada suatu keperluan jadi kita hadirnya berempat.
1: Yes. Namanya siapa Mas yang
2: dulu? Baim.
1: Baim, oke. Okay.
2: Yep. Oke, okay, kita langsung ke why National Boulevard karena filosofi yang sederhana sih Mas. Sebenarnya kalau National itu kita juga berasal dari Indonesia, dari Surabaya. Ini juga banyak rekan-rekan musisi juga yang dimana kami dulu berlima juga base-nya juga udah bermusik. Kita punya band sebelumnya gitu.
1: Okay.
2: Yang bisa dibilang itu kita juga gak apa ya, gak sebentar di band yang sebelumnya itu. Kurang lebih lama lah, mungkin ada 10 tahun. Nah, setelah ya setelah baru kita berkarir di masing-masing bermusiknya ini, dan National Boulevard pun baru jadi gitu. Nah, untuk Boulevard-nya sendiri kita sih cuma punya apa namanya, punya visioner bahwa Boulevard itu kan kayak semacam jalan atau yang apa ya, jalan yang panjang, dan memang di jalan yang panjang itu tetap ada kayak obstacle, ada strugglingnya, ada challengingnya. Nah, kita berharap dengan apapun yang kita lewati bersama-sama ini kita bisa tetap berkarya aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Wah, ini kumpulan dari orang-orang yang udah lama ya.
2: Yap, yap.
1: Kayaknya ini termasuk orang tua ya.
2: Orang tua, bapak-bapak sih. Cukup ya.
1: Emang rata-rata berapa sih umurnya untuk mas-mas ini?
2: 30-an.
1: Oh, 30-an ya. Yeah. Wah, kalau
7: udah 18 sih, Mas.
1: Oh, gitu ya.
2: Ini 18 ya.
1: Eh, serius? Enggak, serius, Mas. Oh, enggak bercanda ya.
7: Dibalik, Mas, dibalik.
1: Oh, dibalik ya. 81.
7: Topu.
1: Tua. Udah itu ya, udah tua ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Untuk yang tadi kan udah di apa ya, kayak disinggung juga, udah lama banget berkarir di musik. Itu berapa lama sih, Mas? Untuk boleh spesifiknya juga?
2: Oke, oke.
1: Dari Mas siapa ini, Mas Icas ya?
2: Iya, yep. Dulu saya sama band sebelumnya itu 10 tahun Mas.
1: Oh, 10 tahun ya?
2: Iya, 10 tahun.
1: Wih, lama banget Mas.
2: Dari 2010 start.
1: Oh, oke. Okay.
2: Terus sempat break juga.
1: Kenapa? Dan, Mas, Covid?
2: Iya, itu pas sebelum era Covid.
1: Oke.
2: Okay. Sebelum era Covid itu break, itu cukup lama ya, 5 tahun. Ya udah, habis after 5 tahun itu break, yaitu lahirlah National Boulevard.
1: Oke, okay. Yes. Gak bosan gak mas 10 tahun gitu?
2: Lumayan sih mas.
1: Lumayan
2: kayak,
1: ya?
2: Kayak memang apa ya, udah apa manis garamnya tuh udah tahu
1: main musik gimana. Tensi banget ya.
2: Iya.
3: Berarti kamu bosan sekarang?
1: Bosan sekarang?
3: Nah kan?
2: Pertanyaan yang bagus dari ujung
1: ya. Bosan gak?
2: Soal bosan itu pasti kita ada di titik yang apa ya mas ya, kayak titik itu bosan tuh pasti ada. Cuma bagaimana kita merecover bosan itu dengan satu yang refresh. Nah so that's why NB ini salah satu something refresh before than my band yang okay, dulu sebelumnya.
1: Oke, 10 tahun ya. Yep. Gila banget sih sumpah. Nah mas Dimas berapa tahun mas?
4: Kalau saya itu dari kecil itu hobi bernyanyi mas.
1: Dari kecil ya. Jadi,
4: berlandaskan hobi. Iya dulu zaman Joshua itu.
1: Kayaknya tak lihat ini seperti Joshua KW2 ya.
4: Jadi memang hobi bernyanyi dulu juga sempat bermain band di tahun 2008.
1: Tahun 2008.
4: 2015. Akhirnya bandnya bubar karena personilnya pada kerja di luar kota dan lain-lain. Akhirnya sekarang baru buat band lagi.
1: Okay.
4: Dengan cirinya sama popang juga.
1: Popang. Yes. Oke. Jadi dari kecil ya udah seneng banget. Gitu.
4: Benar.
1: Ikut kompetisi gitu nggak mas?
4: Pernah. Jadi salah satu kompetisi yang diajarkan oleh Purwacaraka. Ya jadi tapi lagunya pop ya. Jadi kita melatih.
1: Nggak popang ya.
4: Jangan mas.
1: Dari kecil kita itu harus dengerin popang guys.
2: Iya.
1: Mas Ucup berapa lama mas Ucup?
8: Kalau saya kalau ngomongin bermusik secara saya suka mulai dari SD mas.
1: Oke, SD.
4: Dan kita ini teman SD mas.
1: Oh iya serius?
4: Iya serius.
8: Dia kakak kelasku.
1: Percaya mas? Enggak sih.
8: Saya bohong sih ya mas. Enggak, jadi dari kelas 5 ke kelas 6 SD itu saya interest, enggak tahu entah kenapa lihat drum set itu kayak it's my life gitu.
1: Oke. Okay. Bon Jovi, baik.
8: Bukan Bon Jovi,
1: Ucup Jovi.
8: Ah, Ucup Jovi. Gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillahnya sampai sekarang ketemu dengan teman-teman National Boulevard ini ya. Saya masih berkarya dan tetap masih main drum di belakang.
1: Gak bosan gak mas di belakang terus gitu?
8: Bosan kalau gak ada V-nya sih.
1: Gimana ya, kalau udah ngomongin soal V itu susah ya.
8: Ya itulah, intinya gitu itulah
1: ya. Baik, udah lama ya ternyata ya mereka-mereka ini ya teman berdua. Yang terakhir ini mas Azam nih berapa tahun mas?
9: Kurang lebih sih sama kayak teman-teman yang lain.
1: Yang beda apa mas?
9: Gak ada sih,
1: gak ada ya?
9: Sama aja sih. Dari SMP sampai SMA terus sampai lulus ya popang juga, sempat ngeband sama Icas juga waktu band sebelumnya. Kemudian ya bikin National Boulevard ini.
1: Oke, okay. Ini National Boulevard ini dibikin tahun berapa sih mas?
9: 2023.
1: Oh baru ya?
9: 2023 ya.
2: 2023 itu kita belum nama National Boulevard mas.
1: Apa itu?
2: Kita masih adalah nama sebelumnya.
1: Adalah ya pokoknya.
2: Adalah ya something gitu loh. Terus baru official National Boulevard itu 2024.
1: 24 ya.
2: 2024.
1: Oke, tapi untuk kesibukan akhir-akhir ini ngapain sih untuk NB ya? Ini ya. Kalau disingkat ya NB ya. Tapi kalau orang awam itu apa nyebutnya itu National Boulevard atau NB sih?
9: Iya, bebas sih.
1: Bebas ya.
9: Kalau enggak pengin panjang-panjang ya NB.
1: NB. Nah, NB. Sepatu ya.
8: Ya, semoga ya masuk ya.
1: Amin.
9: Ya itu.
1: Tapi kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Untuk National Boulevard
9: aja sih ya, nerusin recording, rencana mau EP, ya. EP juga.
1: EP, ya.
9: EP pertama sih buat NB ini.
1: Oke, baik. Nah, tapi di National Boulevard ini Mei lalu itu telah merilis single kedua ya, yaitu Feel So Low. Nih, yes. Kenapa milih judul itu, Mas? Mas Icas tidak boleh.
4: Dari Mas.
2: Dimas.
1: Oh, Dimas. Oke, yang siapa deh? Dimas.
4: Jadi Feel Solo ini merepresentasikan rasa kekecewaan kita sebagai karyawan.
1: Oh, karyawan
4: yang ditindas oleh bosnya. Ya karena kita semua kan sibuk bekerja nih. Terkadang kan culture yang kita tidak bisa memungkiri itu ya, dan kita semua sudah tahu bahwa culture di perkantoran ya sikut-sikutan seperti itu kan Mas ya. Mayoritas ya, nggak semua tapi mayoritas. Nah itu yang kita kecewa itu ada beberapa part yang saya pernah mengalami hal tersebut gitu. Jadi
3: pengalaman pribadi ya. Jadi
4: iya ya. Dari pengalaman pribadi aja sih Mas.
1: Jadi sikut-sikutan itu ya jadi lagu ya ternyata ya.
4: Yes.
1: Keren-keren. Tapi untuk di kantor ini kantor kan ya Mas ya?
4: Iya kantor.
1: Kantor dari Mas Dimas sendiri atau mungkin ada ide dari yang lain juga?
8: CEO Mas ini Mas.
1: Oh,
8: PT tenang-tenang saja.
1: PT tenang-tenang saja. Oke, oke. Mungkin ada apa ya kayak lebih mendalam gitu, apakah dari Feel Solo ini dari Kak Icas, Mas Icas dan juga Mas Ucup atau
4: liriknya
1: Mas. Ini
4: gabungan sih Mas dari anak-anak. Jadi ketika lirik dibuat nanti ada yang di switch dari liriknya Icas, Baim, Mas Azam dan Ucup, nanti kita jadikan satu.
1: Oke, tapi overall semuanya?
4: Semuanya ya sama.
1: Sama
4: rata,
1: ya?
4: Rata Mas.
1: Oh, rata. Baik, baik.
8: Maksudnya
1: baik,
8: untuk baik. Sorry saya tambahin. Kalau untuk prosesnya sendiri memang kita berlima ini masih basicnya apa ya Mas ya? Ngeband lama lah, cara ngeband yang lama gitu loh, masih jamming gitu. Kita datang di studio, latihan berlima, ya udah kita ada ide masing-masing, kayak Dimas ada apa rangkaian lirik, si Azam ada chord, si Icas ada apa isian-isian apa yang aku punya ini guys gitu-gitu ya. Itu kita masukin apa, kita jamming jadi satu, akhirnya jadi sebuah lagu, salah satunya ya Feel Solo ini.
1: Oh, oke.
8: Okay. Prosesnya kayak gitu sih.
1: Prosesnya. Gitu. Itu berapa lama sih prosesnya, Mas?
8: Paling 2 bulanan ya.
1: Oh, itu cepat loh 2 bulan itu.
8: 1 bulan bikin lagu, jamming segala macam. Apa sih bahasanya apa ya? Workshop ya.
1: Workshop ya.
8: Workshop di studio apa mentahan gitulah. Terus bulan kemudiannya kita langsung masuk di dapur.
1: Oke, okay, dapur untuk masak ya, cooking. Baik, baik, baik. Keren sih teman Pro 2. Aku juga penasaran, kenapa sih milih sudut pandang itu di kantor? Ya Mas, Mas Dimas.
4: Karena
1: dari mungkin yang lain gitu.
4: Begini Mas, kita ini kan band-band ini kan untuk menghilangkan penat di pekerjaan
1: okay.
4: Ya. That's why kita ini membuat band yang namanya National Boulevard. Jadi ya liriknya seputar-putar itu aja. Tapi mungkin nanti kedepannya bakal ada lirik-lirik yang lain. Mungkin tentang keluarga, tentang
3: Lebih luas ya.
1: Yes. Gak cuma di kantor ya teman-teman. Yeah, tapi ada gak sih satu lirik yang paling ngena banget?
4: Ada.
1: Apa?
4: Tapi bukan di Feel Solo ya kalau
1: menurut yeah, ya, di Feel Solo dong.
4: Oh ya di Feel Solo. Ada sih you will do nothing anymore, itu artinya kamu bakal tidak melakukan apa-apa lagi, alias aku bakal resign karena perlakuan dari
1: tim iya.
4: Sebelah.
1: Okay.
4: Nice,
1: okay, nice ya. Keren banget nih sumpah teman Pro 2. Nanti kita akan kulik-kulik lagi ya teman Pro 2. Kalau kamu mau tanya-tanya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Kita jeda dulu untuk satu ini. Aku mau ngeplayin lagunya mereka nih yang judulnya Emptiness Special buat kamu.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Kita balik lagi teman Pro 2 untuk di MLC berjaringan ya, Music Live Chat berjaringan nih. Nah, tadi kita udah apa ya, kayak ice breaking lah ya untuk pertanyaan tentang lagu single kedua ini ya, single kedua Feel So Low nih. Tapi sebelum itu untuk para mas-mas di sini di National Boulevard itu pernah manggung di mana aja sih mas? Mas Dimas nih.
2: Kalau manggung kita ini
1: kenapa kok agak
3: mas? Itu Woodstock ya? Woodstock Festival, Woodstock Rock Emring.
2: Enggak apa-apa, bercanda-bercanda.
1: Festival. Aku hampir percaya lu mas.
2: Semua acara yang kita submit atau ada yang mengundang kita, kita pasti main. Tetapi untuk saat ini kita memang agak depending dulu karena lagi
3: fokus, ya?
2: Fokus untuk EP juga, ada produksi merch dan sebagai macam. Dan apalagi mas?
3: Apa ya? Pengajian mungkin.
1: Pengajian.
3: Okay. Syukuran anak-anak. Enggak.

0: kata East Meet West Coast Spirit itu maksudnya apa sih Mas?
1: Jelaskan
0: Mas Icas, boleh jelasin.
2: Iya tuh Mas, mungkin karena dari kami berlima memiliki referensi, di mana referensi tersebut itu mostly band-band luar, let's say kayak Blink 182, terus dari rootsnya kita ada Distorted So Far juga, No Pressure, terus dan macam lainnya. Sebenarnya dengan membawa culture kita bermusik di sini, di timur, di Indonesia ini.
0: Di timur katanya.
2: Maksudnya di Jawa Timur, kurang Jawanya. Maksudnya di Jawa Timur, kita ngomongnya Jawa Timur gitu. Asik kali kalau kita memang meng-crosskan subculture sana gitu. Dengan style bermusiknya kita berlima yang sangat beda-beda background. Kemudian memang kita satu inline di popang ini, dan which is itu sama, mereka-mereka yang hebat-hebat itu di luar sana, di US itu. Dan makanya kenapa ada slogan seperti itu di kita. Jadi memang kita, let's say role model kita lebih gampangnya emang ke musik-musik US gitu.
0: Western lah ya.
2: Yes.
0: Di sana ya. Tapi yang mencetuskan pertama ini siapa untuk slogan ini?
1: Ada sih, tapi
0: ada lah ya pokoknya.
1: Tapi beliaunya sekarang lagi di luar negeri.
0: Oh, iya. Manggung lah.
1: Enggak, ini lagi kerja di sana di.
0: Oh, oke. Nah, tadi juga disinggung untuk 5 personel ini gimana sih gabungin setiap karakternya itu jadi satu, jadi National Boulevard itu?
1: Simple sebenarnya itu, menggabungkannya simple, cukup kita apa ya?
0: Apa? Cangkruk.
1: Ikhlas.
0: Oh, ikhlas.
1: Yes, Fajar, yang penting itu.
0: Fajar Nur
2: Fajar ikhlas. Nama gue ikhlas.
1: Kita cukup ikhlas dan
0: tawakal juga
1: positif,
0: ya.
1: Positif mental attitude aja.
3: Jadi pangsit mie ayam. Enggak, jadi sebenarnya kalau untuk kita menggabungkan dari berlima ini dengan apa ya, background music yang mungkin dengan referensi masing-masing Mas. Kalau ngomongin referensi apa ya, background music itu enggak garis benang merahnya hampir sama ya Sam ya. Cuman kita gabungin dari referensinya si Ica, si Dimas, saya sama si Azam dan Baim. Itu ya cara, ya itu tadi, dengan cara jamming di studio. Kayak kamu punya chord apa, kamu punya lirik yang kayak gimana, nada yang seperti apa. Terus mungkin kalau dari saya pribadi kayak patternnya kayak gimana nih, drumnya misalnya gitu, bagian drumnya kayak gimana. Itu kan nanti kayak mempengaruhi dari beberapa elemen itu menjadi satu, jadi National Boulevard ini sih.
0: Oke, tapi ada kesusahan nggak Mas? Dari
3: ya, berhubung sepanjang kita hebat-hebat jadi ya nggak ada sih.
0: Gila, sumpah.
3: Enggak ya.
0: Wow.
3: Sorry.
0: Alright. Tapi memang nggak ada kesusahan ya untuk overall ini?
4: Ya kalau kesusahan sih mungkin adalah beberapa, tapi cuman bisa diatasin lah.
0: Yang
4: ya,
0: bikin kayak susah itu apa?
4: Waktu sih Mas mungkin.
0: Waktu,
4: karena, karena kan kita kan berlima kan berkeluarga semua ya? Berkeluarga terus ada yang kerja juga. Jadi mungkin waktunya sih agak menyesuaikan aja sih. Biasanya sih weekend baru bisa.
0: Gitu sih. Weekend ya baru bisa jamming-jamming dan lain-lain.
4: Iya,
0: gitu ya.
4: Benar.
0: Oke, jadi dari waktu ya memang pro 2. Nah, aku juga penasaran, mungkin dari National Boulevard ini tahulah ya skena di Surabaya itu kayak gimana. Gimana sih kondisinya? Kalau menurut National Boulevard sekarang,
1: kalau kondisi skena di Surabaya, yang jelas mengalami kemajuan sih, dari segi fashion, dari segi music dan culture-nya juga oke sih. Jadi udah berbeda kayak zaman dulu kan, zaman sekarang mungkin lebih canggih ya Mas ya. Jadi mereka lebih update, lebih keren-keren musiknya. Itu appreciate sih kita.
3: Keren. Banyak tempat juga, banyak. Ya benar kata Dimas, kayak ada sosial media di zaman sekarang, kebantu juga kayak banyak band-band, banyak band-band baru bermunculan dari genre-genre yang apa namanya, ya mungkin ada juga yang dari popang, yang popang yang baru dari Surabaya siapa nih gitu, hardcore yang baru dari Surabaya ada nih siapa, kayak regenerate gitu loh Mas. Itu akhirnya jadi lebih bermunculan mungkin adanya, dengan adanya bantuan si zaman sosmed ini.
0: Oke, jadi lebih ke sosmed ya.
3: Iya sih.
0: Oke, kalau zaman dulu gimana Mas? Kan ini udah beberapa tahun ya, udah menggeluti di dunia musik gini. Kalau zaman dulu kayak gimana?
3: Kalau zaman dulu ya, mungkin kalau saya pribadi ya, saya taunya itu kan dulu belum ada sosmed ya. Mungkin Friendster atau apa ya dulu. Jadi
1: MySpace.
3: Jadi MySpace. Maksudnya kan segmented gitu.
0: Ya Allah, tua banget.
3: Oh, enggak tahu itu.
4: MC. Mas, kita udah bapak-bapak, Mas.
0: Oh iya sih.
1: Pura-pura. MC Mas, MC.
0: Oke. Okay.
3: Warnet, Pak, warnet.
0: Warnet dengan Dolphin gitu.
3: Maksudnya belum semuanya bisa mengakses internet hari itu ya. Mungkin pun kalau mau pasang wifi di rumah itu mungkin ya

0: mungkin agak expensive hari itu. Jadi ya bisanya dulu mungkin di media cetak ya Zam ya, majalah mungkin atau dari gitu liatnya, tahu update, dan itu kan nggak semuanya mas, nggak semuanya orang baca gitu, kadang ya ya udah berlalu kayak gitu aja.
1: Oke, itu sih. Baik baik baik. Kalau menurut Mas Icas gimana?
2: Jelas beda, bener kata Ucup tadi juga, karena zaman dulu itu mas akses sangat terbatas juga. Kalau buat promo, let's say kita punya lagu, setelah buat karya itu mungkin ada beberapa platform yang legenda seperti Reverb Nation, MySpace,
3: SoundCloud.
2: Nah, tapi mas, di situ segmennya itu sangat tidak apa ya? Maksudnya sangat sedikit banget gitu mas. Yang untuk reach out ke sana itu sangat susah gitu untuk audiens-audiens yang mungkin awam. Dan kalau sekarang kan kita, let's say tadi kalau Dimas pun mention bahwa apa namanya, scene lokal pun sekarang gimana, udah improve banget karena memang digital movement sekarang juga udah hype banget gitu mas. Wave-nya tuh bagus. Jadi kemarin kita ada lagu baru rilis itu, kita tahu kita harus apa yang kita lakukan. Jadi kayak kita nge-packing produk itu buat press kit, terus nanti media-media apa kita filter, terus kita list, terus kita langsung blast. Itu pun enggak dengan cara yang formal. Sometimes kita by email, sometimes kita by DM. Itu pun efektif gitu loh mas. Dan mereka merespon dengan baik gitu loh. Beda banget sih,
1: beda banget. Beda banget ya.
2: Vibes-nya beda banget.
1: Vibes-nya beda
2: lebih,
1: banget.
2: Enggak lebih mudah berkomunikasi sekarang mas.
1: Oke.
2: Menjalin interaksi atau relasi lebih mudah sekarang sih.
1: Daripada yang zaman dulu ya.
4: Dan mau nambahin juga untuk media-media yang itu yang disebutkan Icas tadi juga bisa mewadahi juga scene-scene dari lokal Surabaya juga ya Icas ya.
2: Iya. Salah satunya itu MV kita disupport sama media juga gara-gara proses digitalisasi ini. Iya. Bukan kayak disupport itu kayak dalam arti oke aku mau support kamu gitu.
1: Ini MV untuk di single kedua ini ya.
2: Feel Solo.
1: Yes. Nah, kita geser lagi ya teman berdua untuk di talk ini ya. Kita akan mengulik lagi untuk Feel So Low ini. Nah, untuk single kali ini itu kalian itu kiblatnya di mana sih untuk di Feel So Low ini?
4: Kalau Feel So Low ini lebih ke ini sih mas ya. Kalau aku pribadi dari teknik vokal dan segala macamnya lebih ke No Pressure.
1: No Pressure.
4: Yes.
1: Oke, okay. Itu kayak gimana mas?
4: Jadi No Pressure ini dia ada kayak nada-nada yang kalau kita bilang bahasa Jawanya kayak nyeret-nyeret
1: nyeret
4: ya, khasnya popang seperti itu sih rata-rata, tapi lebih
3: tetap ada shoutnya ya.
4: Yes, benar seperti itu sih kalau aku pribadi dari teknik vokal ya, terus dari lirik dan segala macam itu kita blend jadinya ya Feel So Low itu tadi.
1: Tapi kenapa ya kok popang itu identik dengan shout-shout gitu mas?
4: Culture-nya mas.
1: Culture-nya ya,
4: energik, lebih energik
1: energik gitu ya. Oke, kalau segi di gitarnya gini mas, Mas Icas gimana?
2: Oke, kalau dari segi gitar memang mostly kita explore sih mas. Jadi beberapa referensi itu juga dari teman-teman, dari Dimas, dari Ucup, dari Azam, dari Baim itu juga ngasih beberapa referensi. Cuma untuk yang di NB ini mas, karena perbedaan ku waktu bermusik yang dulu sama sekarang itu memang tidak bisa memisahkan crunchy sounds gitu-gitu, yang dimana punchy sounds itu emang emang udah jadi identik popang ya gitu, dan itu tetap kita aplikasikan. Cuma karena keimprove beberapa referensi dan kita tetap mengkawinkan hal tersebut, gitu sih mas.
1: Oke, okay. Kalau segi drum gimana mas? Kok tidur mas?
0: Sorry mas, sorry mas. Nanti ini tahu tek loh, gak liwat-liwat.
1: gimana? Kalau
0: ya, kalau drumnya? Kalau untuk drumnya sendiri sebenarnya masih nggak jauh-jauh dari yang teman-teman bilang tadi sih, referensi kayak Blink 182 dan Newfound Glory mungkin ada band popang juga dari South California kalau nggak salah, Newfound Glory itu ya. Jadi apa ya, kalau dari saya pribadi sih untuk di masalah drumnya, saya pingin ritmenya atau vibesnya itu aku bawa di popang-popang era tahun 2000 awal mas.
1: Oke.
0: Ya ngomong aja kayak ya itu tadi Blink. Newfound Glory, Sum 41, jadi kayak zaman-zaman itu kita bawa popang yang
3: lawas
0: gitu loh, kayak klasik gitu loh. Oh iya, iya ini kan pasti ada cerita kayak, oh iya aku dulu SMP dengerin ini, gitu loh mas.
1: Okay.
0: Aku dulu Oh ya, kelas 6 SD aku dengerin Blink dulu dari kakakku kan, kayak ada cerita-cerita
1: nostalgia gitu ya.
0: Nostalgiknya kan. Itu kita mau bawa di musiknya Phil Solo itu tujuannya itu sih.
1: Oh.
0: Back to roots aja.
1: Oke. Gitu. Jadi buat mungkin yang pendengar-pendengar gitu kan, kok kayak kenal ya ini lagunya kayak gini.
0: Familiar ya sama ini. Ini dan mungkin ya mungkin enggak semua ya. Cuman kalau menurut kacamataku untuk di genre popang ini, untuk di kurun 10 tahun terakhir ini enggak ada yang bawain vibe-nya se klasik ini, maksudnya back to basic itu kayaknya udah jarang gitu. Mungkin ada Mas ya, mungkin saya yang maaf yang kurang tahu, tapi yang saya lihat ini kayak modern itu udah jarang. Maksudnya band-band popang modern tuh jarang bawain vibes yang tahun itu gitu. Zaman-zaman Friendster itu tadi yang kita bahas, MySpace dan segala macam ya sih. Itu gitu sih, itu tujuan kita sih.
1: Oke. Mas Azam gimana? Bass nih ya.
4: Iya, sama sih, sama kayak Ucup sih. Jadi tetap masih mengusung tema vintage-nya tadi, dan dari bass mungkin masih ada soundnya kayak bling kayak gitu-gitu sih Mas. Popang-popang gitu sih.
1: Oke. Jadi enggak ada pembeda ya untuk di bassnya.
4: Enggak ada. Cuman ngeplanin ke teman-teman aja sih.
1: Oke. Nah, mungkin harapan dari lagu ini bisa relate sama orang-orang itu seperti apa sih Mas? Mas Dimas.
4: Harapan bisa relate ke orang-orang ya sebenarnya untuk gimana ya Mas ya bilang?
2: Sebenarnya tadi yang Dimas jelaskan itu cukup membantu sih Mas, kayak dimana kita setiap person pernah mengalami kejadian mungkin tidak menyenangkan di tempat kerja. Ini pun tidak hanya terjadi di lingkungan kerja Mas, dimanapun kita berrelasi, berkomunikasi itu pasti akan terjadi ya Mas ya. Makanya Phil Solo itu dimana kita menjelaskan di Braskit bahwa ketika kita berada di titik terendah, justru amarah itu menjadi bahan bakar supaya tetap kita bangkit.
1: Oke.
2: Nah, so kan ya you know, karena sekarang Gen Z capek sedikit udah
1: ngeluh ya.
2: Ngeluh dan ada yang suicide tuh ada.
1: Iya benar.
2: Suicide itu juga ada karena saking enggak mungkin kayak aduh kayaknya gimana harus membakar maksudnya kayak membakar diri supaya tetap ada semangat gitu. So that's why makanya dari inspirasinya Dimas ini Phil Solo itu ku harap relate dan kita harap relate ke teman-teman yang mengalami seperti itu.
4: Intinya jangan pernah menyerah apabila lagi di bawah atau di bully atau di apapun. Karena kita melihat orang tua kita itu sistem kerja mereka itu lebih tahan banting. Benar ya?
1: Sepakat.
4: Nah, kenapa orang-orang zaman sekarang Gen Z ya termasuk kita sih sebenarnya kalau ada itu masih lebih cepat apa ya lebih cepat out gitu loh. Yang diharapkan dari lagu Phil Solo ini lebih membuat kita tahan banting sih.
1: Oke. Tapi untuk orang-orang sekitar gitu ada yang langsung ngomong ini relate banget sama aku dan lain-lain gitu, atau mungkin dari pendengar gitu pernah
4: ada
1: ya
4: ada
1: baik apa itu DM kah atau langsung mungkin bilang, omongan
4: langsung bilang,
1: langsung bilang
4: ketika nongkrong sih.
1: Nongkrong ya. Oke, memang
4: gue gitu.
1: Oke. Aku gue nih. Memang ya relate ya sama kejadian yang sekarang juga dan juga yang Gen Z juga ya. Enggak boleh nyerah.
4: Jangan pernah menyerah, Bro.
1: Jangan pernah menyerah, Bro. Satu kata Mas buat Gen Z sekarang.
4: Ayo bangkit.
1: Ayo bangkit. Oke.
2: Lu udah kayak kolon lipat aja.
4: Jadi gini.
1: Oke. Ya udah, kita jeda dulu ya sama Pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!

0: waktunya kentongan. Tema berdua, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.
1: Oke, teman Pro 2, kita di last segment ya. Nah, untuk di last segment ini biasanya kita ada games ya, teman Pro 2, untuk di Pro 2 Surabaya yang ini. Langsung aja kita main game di Sikat Sikat Jawab. Boleh ya, langsung jawab secepat mungkin ya, mas-mas di sini ya. Oke, yang pertama, jadi penutup tour No Pressure di Surabaya atau jadi opening The Story So Far di Jakarta?
2: Coba dulu.
1: Ya semuanya, ayo langsung cepat. Ayo cepat, Mas.
2: Opening.
1: Opening. Kok satu, oke.
2: Okay. Opening.
1: Opening.
3: No Pressure tadi itu.
1: Apa? No Pressure. Oke, okay. Penutup ya, closing. Yeah. Mas Azam.
3: Closing No Pressure.
1: Oke, okay. Yang kedua ini ya. Pilih tour 30 kota di Indonesia atau tour Asia Tenggara? Tour
2: Asia Tenggara. Tenggara.
1: Oke, okay. Beda ya, Mas ya.
3: Same.
1: Same.
3: Same. Same as my friends.
1: Same as my friends. Mas Azam gak jawab nih.
2: Sama.
1: Sama ya. Yang ketiga, main akustik di depan 1000 orang atau main full set band di depan 50 orang?
2: Main full set band. Band.
1: Band.
2: Band.
1: Band. Band.
4: Full band.
1: Band.
2: Full band.
1: Band. Full band ya, band. Full set band. Oke. Okay. Kalau jadi soundtrack film, Feel So Low ini cocok jadi soundtrack film dengan genre film apa?
2: Horror.
1: Horror.
2: Horror.
3: Fiction.
1: Oh, fiction. Boleh. Fiction. Oke, okay, boleh.
2: Adventure.
1: Adventure.
3: Despicable Me.
1: Despicable lebih ke film ya.
3: Seri. Genre ya.
2: Ayat cinta.
1: Oke, okay, ayat saya cinta. Baik. Kalau National Boulevard ini jadi buah-buahan cocoknya jadi apa?
2: Anggur.
1: Mangga. Mangga. Oke.
2: Okay. Kurma.
1: Kurma. Arab banget ya. Dari
3: Arab. Semongko.
1: Semongko. Oke oke oke, kayaknya ini gak kompak ya. Tapi gak apa-apa, keren sih untuk National Boulevard teman Pro 2. Oke okay. Nah, mungkin setelah Feel So Low ini, rencana mas-mas ini berikutnya apa sih?
2: Oke okay. Rencana tadi udah di mention Azam, kita akan EP. Cuma untuk prosesnya ini mungkin kita bisa sounding ngomong di RRI ya. Jadi NB ini emang berproses dengan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Jadi kebetulan kita juga lagi berjalan untuk menggerakkan mengerjakan jingle salah satu instansi juga. Yes, itu pun kita pun ada tujuan agar bisa everless kerjasamanya. Jadi sometimes kalau kita besok ada project-project, kita akan berkolaborasi dengan beberapa instansi juga. Mungkin yang tetap di ranah kreatif. Nah, mungkin teman-teman lagi dengerin RRI, mungkin mau bekerja sama dengan kita, boleh banget.
3: Alus polo iso ai.
2: Sajalah. Gasin NB open. Oh, gitu collaboration.
1: Ya. Open collaboration ya, baik. Ya, tersirat kan? Banget ya, sumpah. Terakhir, ada pesan enggak untuk pendengar Pro 2 dan juga teman-teman yang baru pertama kali dengerin National Boulevard? Satu-satu boleh.
5: Jangan lupa nonton YouTube-nya NB, pantengin terus. Pasti ada bakal.
1: Ini sumpah Mas, aku bingung ngomong apa ini.
5: Ya pokoknya update-update-nya NB ikutin terus di sosial media kami, di YouTube. YouTube-nya
1: Kalian promosi
5: National Boulevard ya.
1: Oke.
5: Okay. IG-nya juga National
2: _ Boulevard.
1: Oke, okay. Itu ya untuk pesan-pesannya. Mungkin ada Mas Dimas.
6: Yang pertama yang mau saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah benarkan lagu, yang suka sama band kita, terima kasih banyak udah mendukung kita dari awal sampai hari ini.
2: Thank you.
6: Semoga kita kedepannya bisa berkarya lebih baik lagi, lebih luas lagi. Harapan kita sih ya memang kalau semua band itu kan pasti tour ya, tour mungkin. Doakan kita keluar negeri gitu aja.
1: Amin.
6: Itu aja, thank you.
1: Ada spesifiknya enggak?
5: Italia.
6: Ya, mungkin ke
1: Italia.
3: Timor Leste.
6: Ke Nepal, Bang. Nepal.
5: Ketemu Shevchenko.
1: Mungkin ada tambahan lagi? Dari Mas Ijaz ada gak?
2: Tambahannya yep, semoga NB dengan supportnya teman-teman di sini juga, kita juga ngucapin makasih buat Sin Surabaya maupun luar Surabaya, media-media yang kemarin sudah mensupport kami di MV dan brand-brand juga yang sudah kerja sama dengan NB, instansi juga yang udah mensupport kita, say thank you banget. Kita berada di sini pun juga karena bantuan dari rekan-rekan yang lain dan teman-teman dan orang-orang tercinta di dekat kita juga. Okay. Semoga NB tetap bisa effortless dan terus berkarya sampai
1: tua.
2: udah tua.
1: Ada nggak satu kata buat National Boulevard?
3: Keep support punk rock music.
1: Banyak banget tuh. Mantap. Oke, okay, thank you banget ya National Boulevard right. Udah datang-datang dan juga thank you banget terima ya teman Pro 2 udah dengerin di Music Live Chat berjaringan.
6: Terima kasih RRI.
1: Oke, okay. Dan juga thank you banget ya untuk di Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun dan juga Pro 2 RRI Jember dan juga Pro 2 RRI Sumeneb. Nanti Rama akan balik lagi sampai jam 12. So, jangan kemana-mana, tetap sini di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, aku mau puterin satu lagu dari National Boulevard dengan judulnya Feel Solo buat kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan sejawa timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Bang Bro 2, untuk di malam hari ini ya, ini aku mendapatkan info kalau di Embong Malang itu macet parah gitu Bang Bro 2. Terus juga di Jalan Tunjungan juga macetnya agak parah nih karena di malam hari ini ya, ini malming ya itu Bang Bro 2 itu agak sangat wajar nih. Tapi mungkin buat teman Bro 2 yang melewati jalan itu gimana nih? Apakah memang ada

0: Ya.
1: Memang ya, ini adalah suatu kegiatan kita para remaja buat nongkrong di malam minggu karena ya weekend gitu kan. Kapan lagi gitu. Nah, aku nggak itu ya, aku nggak nongkrong ya. Aku menemani kamu di sini gitu. Ya udah, untuk itu nanti Rama akan balik lagi dan juga nanti akan ada open topic buat kamu di malam hari ini atau malam pro 2. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Purdue FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah

0: juga gaji bulan ini.
1: Lah terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih Bu nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman pro 2, ini waktunya untuk open topic ya buat kamu. Aku udah ngesiapin ya untuk topiknya di malam hari ini. Topiknya apa sih, Bang? Topiknya itu kalau kamu bisa balik ke masa lalu ya, mau ngomong apa sih ke diri kamu sendiri yang versi kamu masih kecil nih, teman pro 2. Mau ngomong apa ke diri kamu versi kamu masih kecil? Nah, langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya teman berdua sampai jam 11 malam.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini?
2: Come on and try to tell me.
1: Atau yang kayak gini?

sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati!

Kita bacain teman berdua yang udah gabungan ya untuk di Jaga Malam kali ini. Ini ada Kak Alika yang katanya, untuk diriku pas kecil jangan sakit hati ya, karena nanti pas besar kamu pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oke, baik. Aku gak tahu apapun yang kamu alami ya, Kak Alika, thank you ya. Tapi udah gabungan ya, semoga aja untuk yang sekarang ini kamu lebih better lah ya. Amin. Terus dari kakak, siapa ini? Kita lihat lagi. Dari Kak Lenia nih yang katanya, untuk aku pas kecil rajin belajar. Hei, ternyata kehidupan dewasa itu gak enak. Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Ya tergantung orang sih, gimana dunia dewasa itu, kehidupan dewasa itu kayak gimana ya. Sehat-sehat ya Kak Lenia. Oke, baik. Ini ada yang request ya di WhatsApp. Ada dari Kakak Lara yang request lagunya The Temper Trap yang Sweet Deposition. Oke, udah aku siapin ya. Thank you ya Kak Lara, udah request di malam hari ini. Langsung aja kita puterin spesial buat Kak Lara.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
1: Teman Pro2, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita bacain teman berdua yang udah gabungan lagi nih. Ini di Instagram ya, ada dari kakak In Blue yang katanya belajar lebih rajin lagi ya gitu untuk dirinya pas kecil nih teman berdua. Ini requestnya Fajar Nur ya, yang salah apa aku, udah aku siapin buat kamu ya. Thank you banget udah gabungan di Jaga Malam kali ini. Terus ada lagi dari kakak Muhammad Sirojudin nih yang katanya, halo, untuk aku di masa lalu ya, sehat-sehat ya, kamu jangan terlalu banyak main, belajar yang lebih rajin juga, nanti kelak kamu akan jadi orang yang sukses, amin. Ya, untuk kakak Sirojudin, kalau misalnya kamu sudah sukses sekarang ya, atau mungkin masih merintis, semoga aja doamu itu terkabulkan ya, entah kapan aja gitu, amin. Karena pace orang ya, teman pro 2 itu beda-beda ya, kadang ada yang bisa cepat, kadang ada yang lambat, selambat-lambatnya itu ada nih teman pro 2. Kayak misalnya kamu, ini contoh aja ya, ini ada teman kamu yang suksesnya itu di umur 20-an gitu kan. Terus, tapi kamu itu bisa suksesnya itu di umur 30-an atau mungkin ya hampir ke umur 40 gitu kan. Ya jangan berkecil hati, intinya kamu harus ada usaha lah teman pro 2 gitu kan. Atau mungkin untuk pernikahan ya, mungkin banyak teman kamu yang udah nikah gitu. Aku kapan gitu. Nggak apa-apa, pes orang itu beda-beda, siap enggaknya itu orang itu beda-beda ya teman pro 2. Ada yang siapnya sekarang atau siapnya nanti-nanti, sembari kamu mempersiapkan diri yang lebih baik gitu. Ya udah, langsung aja kita puterin requestan dari Kak In Blue ya. Yang tadi ada Fajar Nur, salah apa aku. Kalau kamu mau joinan ya teman pro 2, bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga disclaimer ya, buat kamu, ini aku juga mau ngingetin buat kamu ya teman pro 2, kalau misalnya kamu lagi gak fit, itu istirahat lah, jangan terlalu diforsir ya. Sekarang ini banyak orang yang sakit nih teman pro 2, even Rama sendiri ya, ini agak batuk batuk nih. Tapi masih ditahan ya untuk bisa ngomong ya, ngobrol barengan kamu nih teman pro 2, sumpah. Ini gatel banget nih. Di tenggorokan ini enggak tahu ya kenapa kok tiba-tiba batuk gitu ya. Ya intinya buat kamu stay healthy ya teman pro 2. Jangan sampai kecapean dan juga jaga kesehatan, minum vitamin gitu ya. Jangan sampai kamu begadang gitu. Ya udah, langsung aja kita puterin buat kamu.

Teman berdua, ada satu hal yang selalu bikin kota ini hidup dan punya jiwa. Ya, apalagi kalau bukan warna hijau khas tim baju hijau. 99 tahun lamanya, lambang di dada itu selalu jadi saksi bisu perjuangan kita. Ini bukan cuma tentang 11 pemain di lapangan, tetapi tentang mimpi dan juga estafet kebanggaan yang diturunkan ke kita anak muda zaman sekarang. Semangat itu nggak boleh hilang, mesti tetap membara di dalam dada. Jadi, mari kita tiup lilin sama-sama sambil selipkan doa paling tinggi supaya tim kesayangan kita selalu jaya di papan atas. Selamat hari jadi sang legenda, panjang umur kejayaan, salam satu nyali, Wani.

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan juga pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punya aku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: tulis lagu anyar.
1: Halo.
0: Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk di jaga malam ya. Ini ada Kak Taufik nih yang katanya semoga kamu pas diriku masa kecil itu sregep untuk ibadah. Oke. Maaf ya teman Pro 2, ini agak gatel banget ya untuk di mulutku ini, mulut di tenggorokanku sumpah. Kalian harus jaga kesehatan ya teman Pro 2 untuk di akhir-akhir ini karena ya musim sakit semua ya. Terus ada lagi dari Kak Yusuf yang katanya untuk diriku yang masa kecil, kamu jangan sampai nyesel ya kalau mau nembak cewek. Lebih ke nembak cewek ya kamu ya. Oke, jangan nyesel katanya. Intinya berbuat apa ya, kayak jalani dulu ya, nanti yang terakhir itu baru konsekuensinya. Oke, baik, ya udah. Sudah yang request aja nih dari Kakak Hans. Request lagunya Lady Gaga dan Bruno Mars Kak, yang Die With A Smile. Oke, udah aku siapin. Ada lagi dari Kakak siapa nih? Dari Kakak Safadan yang request lagunya EJ yang Time After Time. Udah aku siapin. Langsung aja kita puterin ya teman berdua, masih ada sekitar setengah jam lagi untuk di jaga malam. So, yaudah kalau mau gabungan boleh langsung aja di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Esensi buku Pro 2 RRI Surabaya. To work smart means to maximize the value of your work by selecting a few activities and applying intense targeted effort. Teman Pro 2, buku Great at Work karya Morten T. Hansen adalah karya yang menginspirasi banget nih. Jadi buat kamu yang pengen tahu gimana caranya jadi jagoan di tempat kerja, nih aku bakal kasih esensi dari buku ini. Buku ini ngajarin kita bahwa jadi hebat di tempat kerja gak harus selalu kerja keras sepanjang waktu. Intinya, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Menurut Morten T. Hansen, ada 7 prinsip penting yang bisa bantu kita jadi keren di tempat kerja. Pertama, ada prinsip do less than obsess. Gak perlu kerjaan banyak, tapi fokus pada yang benar-benar penting. Jadi pilih kerjaan yang beneran bikin beda dan fokus obsesiin itu. Kedua, redesign your work. Kita bisa ubah tugas-tugas kita biar

0: lebih efisien. Jangan malu buat saranin perubahan ke atasan ya. Yang penting tawarkan solusi yang bagus. Ketiga, don't just learn, loop. Belajar dari pengalaman, terus terapin ilmu baru itu di kerjaan sehari-hari. Jadi, kalau ada proses belajar dan berkembang juga. Keempat, master the soft skills. Nggak cuma skill teknis, tapi skill sosial juga penting banget. Jadi, kuasai kemampuan berkomunikasi, kerja tim, dan empati. Kelima, be productive on purpose. Manfaatin waktu dengan baik dan buat jadwal yang sesuai dengan tujuan kita. Hindari buang waktu yang nggak perlu ya. Keenam, let passion drive your effort. Kerjaan yang kita suka bakal bikin kita semangat. Jadi, cari kerjaan yang sesuai dengan passion kita ya. Terakhir, simplify the work of others. Bantu rekan kerja dengan memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat. Jadi, orang lain juga bisa kerja lebih efisien. Intinya adalah fokus pada hal-hal penting, terus belajar dan berinovasi. Jadi ahli dalam hubungan sosial, manfaatin waktu dengan baik, temukan passion kita, dan bantu rekan kerja. Semoga dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa jadi hebat di tempat kerja. Teman Pro 2, itu dia esensi buku Great at Work karya Morten T. Hansen buat kamu. Yuk terapin ilmu ini di kehidupan sehari-hari dan jadi hebat di tempat kerja. Stay awesome with Great at Work.
1: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turun.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

menjadi seseorang yang selalu ada bahkan sebelum diminta. Memberi hangat saat dingin, tetap bertahan meski diri sendiri juga lelah. Menjaga dan memastikan dia tidak jatuh sendirian. Walau kadang terasa tak seimbang, tetap memilih untuk tinggal dengannya. Karena mencintai bagimu bukan soal cukup, tapi soal selalu siap sebelum segalanya runtuh.

Oke, itu memperdua ini waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11 kali ini. Dan 1 jam ke depan kamu akan mengikuti Just Music, teman perdua. Semua jangan kemana-mana. Tetap sini di Perdua FM, teman.

Teman-teman Perdua, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8952.

Produk, kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu 9 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi. Kali ini Fira nemenin kamu. Edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Dan Pro 2 FM bakalan nemenin kamu sepanjang hari ini ya teman Pro 2. Diawali dengan Spada, selamat pagi teman Pro 2. Lanjut santai siang, sore ceria. Dan nantinya bakalan ditutup sama Jaga Malam teman Pro 2 ya. So jangan kemana-mana, abis ini bakalan ada musik-musik enak. Informasi-informasinya nanti dulu. Kita dengerin lagu-lagu untuk menyemangati pagi ini selama 1 jam ke depan di More Music. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lights, camera, action, that's it.
1: Teman Produa, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman pendengar Pro 2, Said Nursi Badi'uz Zaman, seorang tokoh pembaru Islam dari Turki, pernah menyampaikan, "Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science." Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran sebagai sumber belajarnya. Al-Quran tak hanya berisi syariat Islam, namun juga mengandung kajian ilmu pengetahuan yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Begitu pentingnya Al-Quran sebagai pedoman utama manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, saya akan memberikan tausiah dengan judul "Membangun Spirit Generasi Muslim Milenial". Sebagai rujukan, telah disebutkan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

Hadirin pendengar radio Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, kalimat minazulumati ilan nur ditafsirkan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya ay minazulumatil jahli wal kufri wal akhlaqis sayyi'ah ila nuril ilmi wal imani wal akhlaqil hasanah. Hal ini berarti, hadirin, Allah menurunkan Al-Qur'an pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan, kekafiran dan akhlak tercela agar tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, iman dan akhlak terpuji. Di tengah problem karakter generasi digital yang suka berkhayal, bermalas-malasan, tidak memiliki impian masa depan, mereka asik teradiksi obat terlarang, pornografi bahkan perjudian. Jika terus demikian, suramlah masa depan Indonesia di tengah carut marut keadaan. Maka Al-Qur'anlah sebagai solusi strategis untuk menyelesaikan problem generasi digital ini, agar bangsa kita menjadi hebat dan bermartabat, bukan menjadi bangsa yang terjerat. Agar Indonesia menjadi bangsa yang disegani dunia, bukan bangsa yang terjajah dan terhina. Hadirin pendengar radio Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan nasihat Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Fa'arid jami'aniyatika wa akhlaqika wa aqwalika wa af'alika alal kitabi was sunnah. Fokuskan, luruskan semua niatmu, akhlakmu, perkataanmu, perbuatanmu terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, nasihat ini merupakan isyarat bagi kita semua agar mendidik generasi muda memahami, menerapkan dan menjadikan Al-Qur'an sebagai orientasi hati dalam semua tindakan. Jika hati dan pikiran telah tercerahkan oleh Al-Qur'an, maka akan terbentuk generasi Indonesia yang cerdas dan mampu berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia tercinta. Hadirin rahimakumullah, dari tausiah tersebut dapat saya petik mutiara kesimpulan menjadi tiga. Pertama, Al-Qur'an merupakan pedoman pembentukan SDM unggul masa depan. Kedua, edukasi Qur'ani merupakan kewajiban seluruh umat Islam. Ketiga, generasi unggul yang cerdas merupakan modal utama Indonesia maju masa depan. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita bersama meluruskan niat, menata akhlak, dan selalu berupaya membumikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan, agar mampu berperan dalam membangun Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Demikianlah hadirin tausiah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijadikan insan-insan yang beriman, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dan Rasulullah sebagai panutan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Aduh, lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah,

waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

Simandro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Bromo yang merupakan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur semakin meluas akibat angin kencang dan belum juga padam hingga Sabtu malam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan tim gabungan yang melakukan pemadaman kobaran api diminta untuk memprioritaskan keselamatan sehingga semua tim berkumpul ke lokasi yang aman, yakni di sekitar JLKT. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali di ASEAN BMX Racing Championships 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus 2026. Jasmine Azahra meraih medali emas pada nomor women U23, sementara Bilqis Humaira memperoleh medali perunggu women junior. Hasil tersebut menjadi capaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut, dan Jasmine tampil terbaik pada nomor women U23 mengalahkan Yeo Xing Lui dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Tim produksi teater musikal Home Sweet Lone The Musical resmi memperkenalkan Kayla Islamadina dan juga Chintana Jo sebagai 2 aktris yang akan memerankan karakter utama Kaluna secara bergantian atau alternate. Pementasan hasil kolaborasi V-Cinema Indonesia Kaya dan juga Jakarta Art House itu turut melibatkan 11 pemain lain, 24 pemeran ensemble, serta lebih dari 50 insan kreatif. Lisa Reideka, yang merupakan perwakilan Jakarta Art House sekaligus alumni program Indonesia Kaya Ruang Kreatif Intensif Musikal Budaya Angkatan Ketiga, memilih menggunakan 2 wajah untuk pemeran utama yang sama, Kaluna, demi memberikan perspektif emosi yang lebih mendalam di atas panggung. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Halo, halo, halo. Balik lagi ya, Fira nemenin kamu di Spada kali ini. Dan untuk membuka biar kamu lebih semangat lagi teman Pro 2, aku bakalan ngasih lagu-lagu yang enak pastinya. Dan nanti bakalan ada info-info menarik, bakalan ada traffic, bakalan ada halu, bakalan ada flashback juga gitu ya. Gimana nih teman Pro 2 di hari Minggu, harus semangat dong ya pastinya. Buat kamu yang udah bersiap berolahraga, pergi ke CFD ataupun ke kegiatan kamu yang lain, ya semangat pokoknya ya. Abis ini bakalan aku kasih lebih lah ya buat nemenin kamu di Spada kali ini. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: Serius Desa, kamu harus lihat thread ini. Di luar negeri itu orang-orangnya udah self-centered banget, nggak peduli satu sama lain. Ngeri ya?
1: Iya, ngeri Ram. Tapi kamu sadar nggak sih, di Surabaya kita juga udah mulai kayak gitu.
0: Ah, nggak mungkin. Surabaya kan terkenal guyub, terkenal wani, gotong royong gitu. Kita beda lah.
1: Tadi pagi aku lewat depan rumah kamu. Ada Pak RT sama beberapa warga di depan pagar rumah Bu Sri, tetangga persis sebelah kamu. Kamu tahu ada apa?
0: Hah, Bu Sri? Yang jualan nasi uduk itu? Nggak tahu. Aku tadi buru-buru berangkat sih. Pakai earphone juga, jadi nggak dengar apa-apa.
1: Bu Sri itu pingsan di dapur 2 hari, Ram. Nggak ada yang tahu sampai bau masakannya yang gosong kecium sama warga. Kamu yang tembok kamarnya nempel langsung sama dapur beliau? Masa kamu nggak denger sih suara jatuh atau apa gitu? Rama, Surabaya itu besar karena pagar mangkok. Orang tua kita dulu bilang, pagar terbaik itu bukan tembok setinggi 2 meter, tapi mangkok berisi makanan yang kita kasih ke tetangga. Itu cara kita saling jaga. Kalau sinyal 5G kamu kenceng, tapi sinyal kepedulian kamu ke tetangga mati, apa bedanya kita sama robot? Kemajuan zaman boleh mengubah rupa kota, namun jangan biarkan itu mengikis hati kita.
2: Are Surabaya karo Pro 2

di Halo hanya satu lagu. Get ready. Hanya satu lagu balik lagi nemenin kamu semuanya ya Taman Pradua. Dan kali ini untuk di hari Minggu, di pagi hari yang kayaknya butuh banget buat semangat gitu ya, aku mau ngasih lagu-lagu enak, lagu-lagu upbeat, lagu-lagu yang bisa nemenin kamu beraktivitas ya. Kali ini Halo yang bisa kamu pilih adalah dari musisi yang bisa apa ya, yang punya warna khas juga gitu ya. Dan memang ini band Taman Pradua. Bandnya itu dari Taiwan, yang kayaknya juga gak asing ya sama Taman Pradua, karena juga sering banget di request sama Taman Pradua lainnya. Kali ini ada Sunset Roller Coaster Taman Pradua yang udah aku pilihin 3 lagunya. Ada Believe You, ada juga Coffee's on Me, dan juga Blue Bird ya. Jadi langsung aja kamu pilih-pilih lagunya, dan pastinya juga nanti bakalan aku puterin di jam 8 pagi seperti biasa ya Taman Pradua. So buat kamu yang belum familiar mungkin dengan Sunset Roller Coaster, nah kamu juga bisa untuk pilih-pilih untuk bisa mendengarkan lagunya di jam 8 nanti. Dan kalau cocok nih ternyata ya, bisa langsung aja request di Pradua Hitlist setiap harinya ya, jam 10 sampai jam 12 Taman Pradua. Dan nanti lagu-lagu yang akan di request sama Taman Pradua di Pradua Hitlist itu juga bisa masuk ke chartnya Pradua FM. So aku tungguin sama nanti di jam 8 pagi untuk gabungan kamu di Halo hanya satu lagu.

0: Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Teman Pro 2, kamu masih di Spada. Kali ini ya teman Pro 2, buat kamu yang udah gak sabar banget buat nonton konser tapi waktunya kok gak sempet-sempet gitu ya, atau pingin nonton apa nih artis kesukaan kamu gitu tapi kok gak ada ya dari segi keuangan ini. Kamu gak usah khawatir nih teman Pro 2, karena Head in the Clouds di LA, nah kok udah gak ada waktunya, gak ada uangnya. Vira ngasih infonya di LA sih. Nah, belum selesai nih teman Pro 2 ya. Kali ini kamu bisa menonton secara langsung, secara online, Head in the Clouds LA 2026 di

sosmed kamu di di YouTube dan juga TikTok kalau nggak salah. Tadi aku sempat ngelihat juga nih pagi-pagi jam 5 pagi teman Pradua, aku nonton Nona yang tampil gitu ya. Dan Nona ini nggak sendirian, dia barengan sama teman-temannya lain yang ada di 88 Rising ya, pastinya ada Rich Brian, ada Warren Hu, dan masih banyak lagi. Tapi ada juga penampilan-penampilan spesial teman Pradua dari yang lainnya ya. Dari Cat's Eye, ada XG juga, ada Linkshot, ada Kiki, wah, ada Tiffany Day, dan masih banyak lainnya juga nih teman Pradua. Jadi memang 88 Rising ini balik lagi membuat gelaran Head in the Clouds atau HITC di Los Angeles di Agustus ini ya teman Pradua, tepatnya di tanggal 8 Agustus 2026 waktu setempat. Dan pastinya kalau di Indonesia di jam-jam pagi gitu ya, di tanggal 9-nya. Dan line up-nya ini juga harapan netizen bisa dibawa ke Jakarta juga gitu teman Pradua. Jadi kalau yang ada di LA ini memang headliner-nya itu adalah Cat's Eye yang juga merupakan grup dari Hype Label ya, dan juga Given Records. Lalu ada juga dari XG, ada Dabin.kr, ada Rich Brian, ada Gia View, ada Kiki, Linkshot, Nona, Tiffany Day, Umi, Warren Hu, dan masih banyak lainnya juga gitu ya. Dan selain Cat's Eye ini, pastinya yang kita gak sabar untuk melihat penampilannya, aku sih udah melihat penampilannya tadi teman Pradua di jam 5 tadi ya, di jam 5 pagi tadi. Ada Nona yang merupakan girl band asal Indonesia di bawah naungan 88 Rising yang lagi naik-naiknya setelah kemarin dengan lagunya apa ya, Nona tuh banyak banget gitu loh, kayak berapa berapa waktu langsung deh ada yang baru lagi, berapa waktu ada langsung yang baru lagi gitu ya. Ada shoot untuk debutnya, terus ada juga work yang lagi bikin kita semangat, Rollerblade kita masih apa namanya, masih kayak keseringan bilang udah siap belum. ada lagi nih ya, yang namanya itu Hong teman Pradua, atau judulnya Hong. Ini juga jadi hal yang rame diomongin banyak orang karena ada unsur Indonesianya yang masih tetap dipertahankan sama Nona untuk memperlihatkan identitas Indonesia seperti itu ya. Dan di dalam lagu Hong ini dia ngambil unsur Om Telolet Om yang juga ternyata diisi suaranya nih sama Rich Brian teman Pradua. Jadi turut andil lah ya para pertemanan Indonesia di 88 Rising ini, karena setelah kemarin Rollerblade juga ditulis sama Stephanie Putri, dan kali ini Hong juga sama ditulis sama Stephanie Putri teman Pradua. Wah, keren banget pokoknya ya. Untuk kita balik lagi untuk gelaran HITC LA di tahun 2026 ini juga merupakan tempat yang digunakan, yaitu Stadium Rose Bowl Pasadena, California. Ini merupakan sejarah panjang, punya sejarah panjang juga, dan jadi saksi event-event besar di sana gitu ya. Jadi ini merupakan event yang akhirnya sama-sama besar gitu ya. Dan untuk penampilan-penampilan selanjutnya kamu bisa langsung aja teman Pradua cek di sosial medianya Head in the Clouds, bisa di TikTok atau di YouTube gitu ya. Siapa tahu kali ini penampilnya udah beda lagi, ya jelas dong pastinya ya. Tapi kira-kira siapa ini? Nah, coba deh aku cek.
ya. Dan kita sama-sama nonton bareng gitu ya, secara online gitu, Taman Pro 2. So buat kamu yang mantengin terus untuk penampilan-penampilannya, kamu bisa langsung aja cek live streamnya. Dan pastinya untuk konsernya Head and the Claw di Jakarta juga kita tungguin gitu ya, yang sesuai dengan harapan netizen. Semoga line up di LA ini bisa dibawa ke Indonesia.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Are Surabaya karo pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.